0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
3: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
4: Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
3: Iya,
2: hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
4: Betul juga kakak.
2: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
5: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal, tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
2: Pelan-pelan aja dia. Iya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi membahas orang yang terlihat ramah tapi enggak tulus menurut psikologi. Nah, tanda pertamanya teman Pro 2 yang sering banget muncul di mana ramahnya kebangetan di awal ya. Baru kenal sebentar tapi udah akrab, udah muji-muji, bahkan sok peduli sama hal pribadi kita. Sekilas sih kelihatan baik ya. Vibes-nya agak-agak julid ya, tapi emang ini kita membahas menurut psikologi ya. Tapi menurut psikologi teman Pro 2 ternyata ini bisa jadi cara buat bikin kamu tuh cepat percaya, bukan karena tulus tapi karena pengen dapat kontrol atau keuntungan. Nah, orang yang tulus itu biasanya ramah secara wajar, gak maksa dekat, gak buru-buru juga masuk ke ruang pribadi kamu. Jadi kalau kamu ngerasa kok cepet banget ya, nah gak apa-apa buat pasang rem dikit ya teman Pro 2, kita harus pasang boundaries. Oke? Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 105 FM dari Pro 2 Palu teman-teman.

0: Ran.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Ini
1: mukanya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Nina.
4: Ya kamu.
3: Sini. Kenapa tante?
5: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu bapak marahin mama tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama gak bisa urus rumah segala macem.
5: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
7: Yuk berangkat, tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
8: Oke, siap.
7: Gas.
8: Tahukah kamu, helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.

0: Produa.
1: Nah, teman Produa, tanda berikutnya nih, ini sering banget kejadian di mana mereka itu baik cuman pas lagi butuh aja. Kalau lagi perlu bantuan, mereka itu super duper ramah, tapi pas kamu yang lagi butuhin, responnya itu dingin, bahkan ngilang. Ini yang disebut empati selektif ya, teman Produa. Empati yang sehat itu konsisten, mau ada untung atau enggak, tetap peduli. Kalau kebaikan seseorang selalu ada maunya, itu bukan kebaikan, itu transaksi emosional. Di sini penting banget buat kamu sadar, kamu gak wajib selalu ada buat orang yang cuma datang pas lagi butuhnya aja. Giliran kita butuh, boom, hilang. James.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

2. 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini red flag yang cukup serius nih. Orang yang kelihatannya ramah tapi gak pernah mau ngaku salah. Setiap ada masalah selalu ada aja alasannya, selalu ada pembelaan. Bahkan teman Pro 2, kadang malah kamu nih yang disalahin balik. Menurut psikologi nih teman Pro 2, orang yang baik secara emosional itu berani refleksi diri. Mereka bisa bilang, iya deh aku salah, oh enggak pakai deh ya. Itu kalau deh itu berarti udah kayak terpaksa banget gitu loh. Mungkin kata-katanya mungkin kayak, iya aku salah. Nah itu bukan gengsi ya, bukan defensif juga. Kalau kamu sering banget dibuat ngerasa bersalah padahal kamu gak salah, itu tanda hubungannya gak sehat-sehat banget ya teman Pro 2. Itu harus dijauhin sih sebenarnya, tapi ya mau gimana ya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, karena pembahasan kita semakin menarik ya teman.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Oh, no. Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
4: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
3: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
4: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
3: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
4: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
5: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
6: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi di pada hari ini, teman Pro 2. Hari ini topik kita gerakan zero waste di kamar anak kos, langkah kecil kurangi food waste dan plastik sekali pakai, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 menjadi anak kos emang identik banget ya dengan gaya hidup yang praktis dan serba cepat, mulai dari cara membeli makanan siap saji, memesan minuman secara daring, hingga menggunakan berbagai barang sekali pakai yang dianggap lebih praktis. Namun teman Pro 2, tanpa disadari kebiasaan tersebut juga dapat menghasilkan banyak sampah, mulai dari sisa makanan atau food waste ya, hingga tumpukan plastik sekali pakai. Padahal menjaga lingkungan tidak selalu harus dimulai dari langkah besar, teman Pro 2. Justru perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten itu bisa memberikan dampak yang luar biasa. Dan menariknya teman Pro 2, gaya hidup zero waste ini dimana upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan melalui kebiasaan yang lebih bijak dan lebih ramah lingkungan. Dan menariknya gaya hidup ini bisa dimulai dari tempat yang paling dekat dengan kita, yaitu kamar kos, teman Pro 2. Nah teman Pro 2, selama 1 jam ke depan kita bakal ngebahas bagaimana gerakan zero waste ini dalam yang dapat diterapkan oleh anak kos melalui langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. So, jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
4: Sumpah kita gantung banget gak sih?

2. Rp105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepada teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, salah satu masalah yang sering banget terjadi di kalangan anak kos ya adalah food waste atau makanan yang terbuang sia-sia. Mulai dari membeli makanan yang berlebihan, lupa menghabiskan makanan yang disimpan, hingga bahan makanan yang akhirnya rusak karena tidak segera digunakan ya teman Pro 2. Padahal selain merugikan dari sisi ekonomi, food waste itu juga memberikan dampak terhadap lingkungan. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kamu lakukan teman Pro 2 untuk mengurangi food waste. Misalnya, yang pertama, membeli makanan sesuai kebutuhan, membuat daftar belanja agar lebih terencana lagi. Jadi hari ini mau masak apa, besok mau masak apa, gitu-gitu ya teman Pro 2, udah tertata dalam seminggu ke depan. Nah, selain membantu mengurangi sampah, kebiasaan tersebut itu juga dapat membuat pengeluaran menjadi lebih hemat karena menjadi lebih ramah lingkungan ternyata tidak selalu mahal. Justru bisa membantu mengatur keuangan dengan lebih baik teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kita kan biasanya beli sesuatu tuh langsung disimpan di kulkas, apalagi anak-anak kos. Terus pas kita mau jajan lagi, ternyata kita lupa gitu. Kalau kita ternyata masih punya sesuatu di dalam kulkas, jadinya kebuang deh. Kebuang sia-sia, jadi food waste. Jadi teman Pro 2, kita harus lebih hati-hati lagi kalau jajan ya. Jangan jajan berlebihan ya teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu, bisa langsung saja ya ketik di komen ya teman Pro 2. Ini udah ada yang masuk dari Sria selalu, aduh Sria selalu, kita udah taruh di playlist ya requestannya, lagu dari Rio, Sumpah Mati. Aduh, ayo kita langsung saja dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2, requestan dari Sria selalu.

0: Ma, aku mau main handphone.
1: Mama, aku mau beli es krim.
2: Ma, aku mau beli mainan.
3: Ma, aku mau beli permen.
4: Please, Mama, boleh?
5: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
6: Yuk, berangkat. Tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
7: Oke, siap.
6: Gas!
7: Tahukah kamu, helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.

Teman Pro 2, kita sudah berada di segmen terakhir ya. Di Sepada kali ini, Teman Pro 2, selain food waste, penggunaan plastik sekali pakai juga menjadi tantangan yang sering ditemui dalam kehidupan anak kos. Mulai dari kantong plastik, sedotan, gelas minuman, hingga wadah makanan sekali pakai yang jumlahnya itu terus bertambah setiap hari. Padahal ada banyak cara sederhana yang bisa dilakukan untuk menguranginya. Misalnya nih Teman Pro 2, dengan membawa tumbler sendiri, menggunakan alat makan pribadi, menyediakan tas belanja kain, serta memilih produk yang dapat digunakan berulang kali Teman Pro 2. Bahkan menyimpan wadah makanan yang masih layak pakai juga dapat membantu mengurangi sampah sekaligus membuat kamar kos kita menjadi lebih rapi. Jadi Teman Pro 2, langkah kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana ya, tetapi jika dilakukan oleh banyak orang, dampaknya tentu akan sangat besar bagi lingkungan. So, Teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan dan juga menyaksikan kita di pagi hari ini. Melia pamit, sampai ketemu lagi di Sepada berikutnya. Bye-bye.

yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
2: Iya, betul.
1: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
3: Okay. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana, dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan, terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, dan sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya ke depannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Karena aja udah berapa kali diguncang ya kan. Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuan ya.
5: Iya.
4: Lebih daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
6: Emosinya ya.
4: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih.
5: Perannya sendiri. Iya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
3: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
5: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu, tadi saya bilang, dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya, dia cari memang. Itu. Kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa, sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini. Titik ancamannya ada berapa.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: 105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini sudah di pukul 10.26 ya teman Pro 2. Bentar lagi Melia pamit teman Pro 2. Nanti bakal dilanjutin lagi sama Iyek. So buat kamu yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105 atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu.

0: Terus. Up. Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Kak. Janganlah, Kak.
0: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Kak Adi, bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
3: Iya, Rina, kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
2: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh, Kak. Tapi Kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
3: Ya sudah, ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
2: Iya, Kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
3: Coba-coba, kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
2: Hore, ketemu, Kak. Bendera kita ketemu.
3: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
2: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
3: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa. Bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
2: Oh, begitu ya, Kak. Jadi, merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
3: Betul sekali, Rina. Merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
2: Siap, Kak. Merdeka!

0: Ina, sakuya Alina Marisa Miule?
1: Sapo limanjo Bu Ana?
0: Ya no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dang.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur polos sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

0: Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program ngerti bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, G-Ball Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Ada poin-poin penting yang buat kita tuh keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
2: Yang pertama, mengembangkan potensi saya yang ada. Terbang tadi.
1: Oke.
2: Itu yang pertama. Kenapa? Saya kan kemarin pernah kerja di Jepang. Oke. Nah, ini kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya terbang. Kenapa saya tidak mengembangkan? Kita yang pertama poinnya.
3: Lantan akan berubah pasti.
1: Oke.
3: Jadi dengan adanya perkembangan zaman, kita kan sekarang sudah pakai traktor.

0: Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Sobat gitu loh. Jadi kayak lo hip hop bling bling, ya. Sobat gitu loh.

0: Ya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa. Kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren. Itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
0: Jadi, bukan untuk selfie-selfie ya.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Karena aja udah berapa kali diguncang ya kan. Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuan ya.
5: Iya.
4: Lebih daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
5: Emosinya ya.
4: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih.
6: Perannya sendiri. Iya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
3: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
6: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu tadi saya bilang dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya dia cari memang. Itu kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini. Titik ancamannya ada berapa.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Untuk bisa mewujudkan hal tersebut ya, karena kan kita melihat juga bahwa faktor pendidikan itu begitu penting begitu, tapi tidak semua orang bisa sekolah setinggi-tingginya begitu ya. Apa yang kalian pikirkan di situ, teman-teman?
4: Kalau menurut saya sendiri ya, apalagi sebagai seorang duta misalnya, ataupun orang yang berusaha untuk berdampak dalam hal pendidikan misalnya, pastinya yang pertama itu adalah berkolaborasi dengan pemerintah. Namun pada akhirnya kenyataannya memang tidak semua anak-anak di Indonesia itu punya kesempatan belajar yang sama.
5: Iya, betul.
4: Entah karena mungkin keterbatasan aksesibilitas di daerahnya, atau ketidakmampuan sumber daya, ataupun ekonomi yang dimiliki keluarganya. Nah, kalau dari forum Genda Kota Palu sendiri, terutama saya sendiri, kemarin kita untuk di Kota Palu sebenarnya kita ada sedikit melihat daerah-daerah seperti misalnya di TPA Kawatuna misalnya, atau di daerah-daerah yang anak-anaknya itu belum mampu untuk belajar.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Cinta 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Pro 2 Hitlist kembali menyapa kamu di siang hari ini di jam 11.34 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Tentunya kita bakal seru-seruan bareng teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Tapi sayangnya ini masih ada setengah jam lagi ya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. So digercepin aja, kalau kalian pengen request lagu bisa di WhatsApp di 0811 456 03105, atau kalian juga bisa langsung kirimin requestan kalian atau salam-salam juga gitu ya di live chat kita di aplikasi RRI Digital, dan juga langsung mention aja di DM Instagram di @pro2palo, teman Pro 2. Nah, untuk membuka pagi hari ini, teman, siang hari ya, lebih tepatnya 12:30 di siang hari ini. Ini ada satu requestan yang masuk di WhatsApp Pro 2. Ini ada siapa nih? Ada Ibu Lestari kayaknya ya. Ah benar, ada Ibu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak atau Ibu penyiar RRI Palu. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam bertugas, dan tetap semangat menemani para pendengar. Semoga selalu sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas. Pada kesempatan siang hari ini, Ibu ingin menitipkan sebuah lagu untuk diputar, yaitu Melawan Restu dari Malini. Terima kasih atas perhatian kesediaannya. Semoga RRI Palu senantiasa sukses dan terus menjadi sahabat masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, akan saya putarkan Ibu Lestari yang jauh di sana, dimanapun itu berada. Dan juga ini buat, bukan cuma buat Ibu Lestari aja ya teman Pro 2, buat kalian mungkin yang sekarang lagi dengerin saya, daripada gak tahu ngapa-ngapain gitu, yang mending request lagu aja gitu di Pro 2 FM Palo. Kamu bisa merasakan sensasi gitu lagu kesukaannya diputar di radio. Nanti saya tungguin di WhatsApp, di IG, dan juga di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu kita bakal iklan dulu. Enggak iklan deh ini teman Pro 2, tapi putri iklan. Biar kalian gak jenuh, saya puterin satu lagu dari Keljo featuring Azardi dan juga Devin Adam, teman Pro 2, putri iklan. Dan di bawahnya akan disusul lagu requestan dari Ibu Lestari, Melawan Restu dari Mahal Ini.

0: Baru ku tahu suhunya tuh sampai 36 derajat, kadang 37, pernah sampai 38 derajat kok tahu nih.
1: Pantasan, hancur skincare, luntur sudah makeupku.
0: Iyo, baru ini cuaca gampang berubah kayak perasaan.
1: Iyo, memang.
0: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
1: Kenapa begitu eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri. Rejoice
3: will make the right ones for you. Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh mbak?
4: Lho, piye toh mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru lho mbak.
4: Lho, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lho, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih mas?
3: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho mbak?
4: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
5: Ini kenapa sih mas mbak kok pada ribut?
4: Ini lho, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Dia ini naik motor di trotoar. Ya salah no ya.
3: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho, malah diganggu.
4: Kok dodolan orang iso ngomong?
5: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Dan apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
9: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
8: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
9: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha, harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
8: teratur,
9: terorganisir dengan baik.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. barengan sama Iqmalan teman Pro 2, tentunya di hari ini kita bakal ngasih informasi soal rekomendasi kuliner mungkin ya, atau mungkin informasi-informasi soal makanan-makanan yang bisa aja ini baru kamu ketahui gitu teman Pro 2. Nah, sekarang memang kesadaran untuk hidup sehat di kalangan anak muda ini memang lagi tinggi-tingginya gitu teman Pro 2. Mulai banyak nih di antara kita yang akhirnya kalau belanja ke supermarket atau minimarket di Kota Palu gitu ya, ini langsung nyari produk makanan atau minuman yang ada label healthy-nya nih teman Pro 2. Tapi kalian tahu gak sih, ternyata ada sebuah fakta jelek nih yang yang berhasil saya rangkum nih buat kalian semua teman Pro 2. Kalau ternyata gak semua produk yang diberi label healthy itu benar-benar menyehatkan bagi tubuh kita loh teman Pro 2. Banyak orang yang akhirnya beranggapan kalau produk makanan itu makanan udah punya citra sehat gitu ya, pasti kandungan gizinya auto bagus dan aman dikonsumsi kapan aja teman Pro 2. Padahal di balik kemasan estetiknya ada beberapa makanan tersembunyi yang mengandung bahan tambahan seperti gula, natrium, dan lemak dalam jumlah yang cukup tinggi. Dan siang hari ini dalam beberapa segmen ini saya bakal bedah gitu ya dalam daftar 10 makanan diklaim sehat tapi ternyata nggak sesehat itu, biar kita bisa lebih bijak mengaturnya dalam pola makan yang seimbang teman Pro 2.

0: Jasa suara keliling.
1: Bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Ya abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Ya, jangan diadu juga dong bang.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan, gitu. Apa sebenarnya motivasi besar begitu untuk lahirnya Baku Bantu Fest ini? Kira-kira ada yang bisa jelasin?
2: Oke. Sebenarnya ini lahir karena melihat sumber daya yang ada di Sigi, spesifik soal lingkungan. Kami mencoba melahirkan satu kontribusi dari komunitas, di mana Bupati Sigi itu mendorong namanya Sigi Hijau.
1: Yeah.
2: Nah itu menurut kami jadi suatu challenging juga di teman-teman komunitas, bagaimana kami hadir juga bisa mendorong programnya Bupati tersebut. Pun juga soal kebudayaan di Kabupaten Sigi sendiri, salah satu banyak yang bilang menjadi salah satu banyak pegiat-pegiat kebudayaan itu yang di Sulawesi Tengah itu masih banyak di Sigi. Namun sayangnya itu masih sampai di level anak muda ke golongan tua, belum sampai ke
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita buka 3 poin pertama teman pro 2 yang sering banget jadi andalan anak muda pas lagi mode diet nih. Ini memang sering menyerang teman-teman kita yang lagi di fase diet gitu ya, nyari makanan healthy gitu. Yang pertama teman pro 2 adalah yogurt rasa buah. Siapa nih yang suka beli ini karena mikir praktis dan juga sehat nih? Yogurt memang terkenal banget sebagai sumber probiotik, protein dan juga kalsium yang oke banget nih buat pencernaan tubuh kita. Tapi masalahnya teman pro 2, produk yogurt ini yang berperisa alias ada rasanya itu seringkali mengandung gula tambahan dalam jumlah yang cukup tinggi loh. Kandungan gula berlebih inilah yang justru ini bisa mengurangi manfaat kesehatan aslinya. Solusinya gimana sih teman pro 2? Mendingan kalian pilih yogurt yang plain alias tanpa pemanis gitu. Terus racik sendiri pakai potongan buah segar kayak stroberi, pisang atau mungkin mangga biar dapat manis alaminya teman pro 2. Di poin kedua teman pro 2 yaitu granola bar. Cemilan ini memang sering dianggap praktis karena isinya oat, kacang-kacangan dan biji-bijian yang tentunya ini kelihatannya estetik banget gitu teman pro 2. Sayangnya banyak produk granola bar kemasan yang diam-diam ini mengandung gula tambahan, sirup pemanis, bahkan lemak berkualitas rendah yang bikin kalori di dalamnya jadi melonjak tinggi. Jadi sebelum beli teman pro 2 pastikan kalian cek label di belakang kemasan dan pilih yang kandungan gulanya paling rendah ya teman pro 2. Dan yang ketiga teman pro 2 adalah oatmeal instan. Oat polos memang tinggi serat dan bagus buat tubuh, tapi oatmeal instan yang punya varian rasa aneh-aneh di pasaran itu biasanya udah dicampur sama gula tambahan, pemanis buatan, hingga perisa sintetis teman pro 2. Pilihan terbaiknya teman pro 2 bisa kalian beli oat polos aja, terus kalian tambahin buah segar atau rempah alami kayak kayu manis buat menaikkan citra rasanya secara alami teman pro 2.

0: dan Opek.
1: Abi, itu apa, Bi?
2: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
2: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Dikih tadi.
2: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
2: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
2: Iya, Nak.
0: Omakak.
2: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
3: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Seberapa penting usaha yang dijalankan seaman apa gitu?
6: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
5: Terapis.
6: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
5: Berbekam.
6: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Hmm. Gitu.
5: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
6: Betul.
5: Yang fase pengobatan bekam,
6: yeah.
5: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
6: suplemen ya.
5: Atau suplemen gitu ya.
6: Iya.
5: Herbal-herbal penunjang.
6: Herbal penunjang gitu ya. Betul.
5: Tapi itu secara rutin.
6: Betul. Nah,
5: tapi ini menilainya cukup aman ya, karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan yeah. Semua kita siapa sih enggak pengen sehat gitu,
6: betul,
5: kan.
6: Betul,
5: melihat,
6: betul.
5: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
6: Betul.
5: Menyembuhkan orang.
6: Betul.
5: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
6: Bukan menyembuhkan ya. Yeah. Maksudnya membantu untuk
5: membantu.
6: Bisa sembuh karena
5: okay, siap.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita bahas poin keempat sampai keenam teman Pro 2 di segmen ini. Tentunya ini bisa kita bilang penampilan yang kelihatan hijau teman Pro 2 dan alami, tapi ternyata ini bisa mengeco juga loh. Poin keempat ada smoothie kemasan teman Pro 2. Produk siap minum ini sering dipromosikan sebagai cara instan buat mendapat asupan buah dan juga sayur. Padahal kenyataannya teman Pro 2 banyak smoothie kemasan yang sudah ditambahkan gula ekstra, perisa buatan dan juga zat pengawet. Belum lagi kandungan proteinnya teman Pro 2 yang cenderung rendah sehingga kurang membantu buat menjaga kestabilan gula darah kamu. Makanya daripada beli yang kemasan, mending kamu blender sendiri buah segar di rumah dan juga campur sama susu tinggi protein atau yogurt teman Pro 2. Poin kelima yang gak kalah mengejutkan.

Di segmen terakhir ini teman Pro 2, saya bakal ngasih 10 poin terakhir gitu teman Pro 2, makanan yang sering jadi konsumsi wajib anak-anak gym atau buat mungkin buat kalian yang lagi program cutting sugar gitu teman Pro 2. Di poin ketujuh ada protein bar dan juga fiber bar teman Pro 2. Cemilan praktis ini memang punya gizi baik di beberapa produk, tapi nggak sedikit juga nih teman Pro 2 yang ternyata isinya padat, pemanis buatan, gula tambahan, dan juga ada bahan-bahan olahan kimia. Bahkan dalam beberapa kasus di lapangan teman Pro 2, kandungan gula di dalam satu batang protein bar itu bisa setara dengan permen atau coklat batangan biasa. Sebagai pengganti yang lebih aman teman Pro 2 dan juga alami, kamu bisa ngemil kacang-kacangan panggang tanpa garam yang kaya serat dan juga protein alami. Kedelapan teman Pro 2 ada pretzel. Banyak orang yang mengira pretzel ini cemilan panggang yang aman karena rendah lemak dan bahannya sederhana banget gitu. Tapi tunggu dulu teman Pro 2, sebagian besar pretzel itu dibuat dari tepung terigu putih olahan alias refined flour teman Pro 2. Jenis tepung ini juga super cepat dicerna oleh tubuh sehingga ini berpotensi bikin kadar gula darah kamu langsung melonjak drastis dalam waktu singkat tentunya. Udah gitu teman Pro 2, pretzel ini juga rendah serat dan juga protein. Jadinya gak bikin kenyang lama gitu dan malah bikin kamu pengen ngemil terus gitu. Poin ke-9 yang gak kalah penting adalah saus salad rendah lemak atau low fat dressing teman Pro 2. Banyak yang pakai ini demi jaga berat badan, padahal demi mengakali rasa dan juga tekstur lemak yang hilang, produsen biasanya bakal menambahkan kompensasi berupa gula yang banyak, natrium, atau bahkan ada bahan adiktif lainnya teman Pro 2. Pilihan terbaik teman Pro 2, kamu bisa bikin saus salad sendiri, pakai minyak zaitun, perasan lemon segar, sedikit cuka, dan taburan rempah alami, itu jauh lebih segar dan juga aman teman Pro 2. Dan ke-10 teman Pro 2 atau yang terakhir adalah trail mix kemasan, campuran kacang gitu ya, biji-bijian dan juga buah kering ini sejatinya memang sehat banget. Tapi kalau kamu belinya yang versi kemasan, siap saja di toko-toko, seringkali di dalamnya memang sudah dicampur sama potongan coklat susu, buah kering, berlapis gula juga, atau lapisan pemanis tambahan yang bikin kandungan kalori dan gulanya melompat drastis teman Pro 2. Cara menyiasatinya adalah kamu tinggal beli bahan-bahannya secara terpisah, pilih kacang mentah tanpa garam, campur buah kering murni gitu tanpa gula tambahan, lalu racik sendiri trail mix sehat versi kamu di rumah teman Pro 2. Nah, sebenarnya dengan memahami daftar makanan yang diklaim sehat tapi ternyata nggak sesehat itu teman Pro 2, tujuannya bukan bikin kita jadi takut makan ya, tapi informasi ini hadir supaya kita semua bisa menjadi konsumen yang jauh lebih bijak dan juga cerdas saat memilih makanan sehari-hari gitu teman Pro 2. Jadi mulai sekarang yuk rajin-rajin baca table informasi nilai gizi di balik kemasan. Dengan begitu kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang jauh lebih optimal, terhindar dari konsumsi gula atau lemak tersembunyi yang berlebihan, dan bonusnya tubuh kita jadi tetap bugar dan juga fit menjalani aktivitas seharian.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita up to date dulu nih teman Pro 2, informasi Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Nah, ini kebetulan banget teman Pro 2, saya di siang hari ini bakal ngasih informasi Piala Dunia ada di beberapa segmen ke depan gitu teman Pro 2. So buat kamu yang mungkin lagi ketinggalan dengan informasi Piala Dunia, sini merapat aja ke teman Pro 2, langsung ke Pro 2 FM Palu. Atau mungkin juga kamu punya informasi menarik dari Piala Dunia, boleh. Silakan kalau kalian pengen kirimin informasinya di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau kalian bisa DM Instagram di @pro2palu teman Pro 2. Ini lumayan nih teman Pro 2, tensi persaingan di Piala Dunia 2026 ini benar-benar makin menggila teman Pro 2. Sang juara bertahan timnas Argentina baru saja resmi memulai perjuangan mereka buat mempertahankan trofi emas dengan cara yang sangat berkelas dan luar biasa teman Pro 2. Melansir dari laman rri.co.id, La Albi Kelas ini sukses menundukkan wakil Afrika Aljazair dengan skor telak 3-0 di Kansas City Stadium teman Pro 2. Dan tebak siapa aktor utama di balik pesta gol ini teman Pro 2? Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi yang tampil meledak sepanjang laga. Dan siang hari ini teman Pro 2, saya bakal ngasih informasi soal Lionel Messi ini teman Pro 2. Nah, di babak pertama teman Pro 2 yang benar-benar menguras emosi walaupun skor akhirnya ini mencolok, perjuangan Argentina di awal pertandingan itu sama sekali tidak mudah. Skuad Aljazair secara mengejutkan berani memberikan tekanan tinggi sejak menit pertama, bikin lini belakang Argentina sempat kewalahan dalam tensi permainan yang sangat ketat. Drama sesungguhnya teman Pro 2 dimulai pas pertandingan baru berjalan 5 menit, di mana Argentina sebenarnya sempat bersorak gembira setelah Lionel Messi berhasil membobol gawang Aljazair. Tapi sayang seribu sayang teman Pro 2, setelah wasit mengecek video asisten review teman Pro 2 atau VR, gol tersebut resmi dianulir karena Lautaro Martinez sudah berdiri dalam posisi offside terlebih dahulu dalam proses serangan. Tak lama berselang teman Pro 2, giliran Aljazair yang bikin jantung fans Argentina mau copot nih. Pemain muda berbakat mereka yang baru aja berusia 22 tahun, Ferres Chaibi teman Pro 2, sukses menggetarkan jala gawang Emiliano Martinez. Tapi lagi-lagi Dewi Fortuna masih berpihak ke Argentina karena VR kembali membatalkan gol tersebut akibat offside. Setelah melewati fase-fase menegangkan, tim asuhan Lionel Scaloni itu perlahan mulai menemukan ritme permainan terbaik mereka dan juga mengambil alih kendali. Kebuntuan luar biasa ini akhirnya pecah lewat magis sang kapten di menit-menit krusial teman Pro 2, berawal dari umpan terobosan yang super genius dan akurat dari Rodrigo De Paul. Lionel Messi langsung melepaskan tembakan melengkung ke sudut atas gawang yang gak mampu dijangkau sama kiper Aljazair teman Pro 2. Dan skor berubah 1-0 untuk Argentina sekaligus mengubah total jalannya permainan menjadi milik sang juara bertahan hingga turun minum teman Pro 2. Pelatih Lionel Scaloni ini bahkan memuji reaksi luar biasa anak asuhnya yang tetap tenang menghadapi tekanan berat Aljazair di babak pertama.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak ada modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha pasti namanya modal ya. Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
7: Kebanyakan sih seperti itu.
6: Iya memang, karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food courtnya kampus. Nah, di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala waktu itu, pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu siapa sih namanya, yang dari Donggala. Iya, pokoknya tahu kan kemarin baru pulang gitu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terima kasih kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Palu, teman Pro 2. Tentunya di siang hari ini saya masih bakal ngasih informasi seputar up to date dari Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Sama seperti di belakang saya sekarang, teman Pro 2, cuaca lagi panas-panasnya. Tentunya ini juga bisa membakar api semangat juga nih buat kalian semua yang lagi dengerin Pro 2 FM Palu sekarang gitu, teman Pro 2. Karena kalian ini sekarang menjadi saksi sejarah baru yang tercipta nih, teman Pro 2. Nah, memasuki di babak kedua, ngelanjutin yang tadi ya, teman Pro 2. Memasuki babak kedua, teman Pro 2, Argentina tampil jauh lebih percaya diri dan makin terengginas gitu ya, menggempur pertahanan Aljazair, teman Pro 2. Lionel Messi yang malam hari itu benar-benar sering dalam mode terbaiknya, kembali menunjukkan ketajaman yang luar biasa. Gol kedua Argentina lahir setelah Messi dengan sangat cerdik memanfaatkan bola muntah alias rebound hasil tembakan keras Alexis McAllister, teman Pro 2. Dan gak puas sampai di situ aja, teman Pro 2, sang mega bintang berumur 38 tahun ini akhirnya melengkapi malam indahnya di Kansas City dengan mencetak gol ketiga setelah menerima umpan matang dari Nicolas Gonzalez, teman Pro 2. Lewat penyelesaian dingin menggunakan kaki kiri khas miliknya, Messi resmi mencatatkan hat-trick pertama sepanjang karirnya di putaran final Piala Dunia. Tiga gol ini, teman Pro 2, gak cuma bawa pulang 3 poin penting buat Argentina, tapi juga bikin Messi sukses menyamai rekor legenda Jerman Miroslav Klose, teman Pro 2, dengan total koleksi 16 gol di ajang Piala Dunia. Dan pencapaian ini juga kerasa luar biasa, teman Pro 2, dan spesial karena pas banget terjadi tepat 20 tahun setelah Messi mencetak gol pertamanya di Piala Dunia dahulu kala. Dan rekor gila lainnya, teman Pro 2, hingga detik ini legenda hidup Argentina tersebut tercatat sudah mengoleksi total 911 gol sepanjang karirnya profesional gitu ya, di level klub maupun tim nasional, teman Pro 2. Bahkan pelatih Aljazair Vladimir, teman Pro 2, gak sungkan buat memberikan pujian setinggi langit untuk kapten Argentina itu pasca laga. Beliau menyebut kalau kelas Messi itu abadi karena dia bukan pesepak bola biasa, melainkan pemilik 8 trofi Ballon d'Or yang bisa mengubah hasil akhir kapan saja. Petkovic juga mengakui timnya, teman Pro 2, bikin kesalahan dengan memberikan terlalu banyak ruang yang akhirnya ini langsung dihukum dengan kejam oleh Messi. Dengan kemenangan meyakinkan ini, Argentina punya modal yang sangat berharga buat menatap laga-laga berikutnya di fase grup Piala Dunia 2026. Ini tentunya para penggemar Argentina ini udah pada sumringah gitu ya dengan catatan sejarah dari Messi gitu kemarin, teman Pro 2. Apalagi kemarin sukses memberikan 3 golnya gitu, teman Pro 2. Nah, setelah nanti dari Messi, teman Pro 2, kita bakal beralih ke legenda lainnya, teman Pro 2. Ada Ronaldo. Ini adalah dua pemain yang Piala Dunia tahun ini adalah menjadi the last dance dari dua pemain ini, teman Pro 2. Nanti kita bakal kupas lagi Ronaldo, teman Pro 2, di segmen selanjutnya. So buat kamu, stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
3: Obrolan seru di Produa FM.
0: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
4: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
0: Iya benar.
5: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
4: Sosial media benar.
5: Karena paling mudah merich out orang-orang umum.
4: Oh.
5: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
4: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
5: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
4: tanya interaksi jawab, langsung ya
5: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu. Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
4: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
5: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
4: Segmented
5: banget. Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu, yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
0: Iya
5: Gitu.
0: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
4: Oke.
0: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Setelah dua segmen sebelumnya, teman Pro 2, kita dibuat takjub sama rekor hat-trick Lionel Messi bersama Argentina di jagat sepak bola Piala Dunia 2026. Kembali dibikin merinding sama rival abadinya nih, teman Pro 2, sang manusia rekor Cristiano Ronaldo yang akhirnya resmi mencatatkan sejarah epik tersendiri bersama timnas Portugal. Di usianya yang kini sudah menginjak 41 tahun, teman Pro 2, CR7 ini resmi menjalani turnamen Piala Dunia ke-6 sepanjang karir profesionalnya. Angka yang benar-benar gila juga nih buat ukuran pemain depan di level tertinggi dunia. Tapi tahu gak sih teman Pro 2, biarpun usianya sudah tidak muda lagi, dedikasi dan semangat membara dari mega bintang Al Nassr ini disebut-sebut sama sekali gak pernah pudar, teman Pro 2. Nah, belansir dari rri.co.id, teman Pro 2, pelatih timnas Portugal Roberto Martinez ini belak-belakan mengungkapkan kekagumannya terhadap Ronaldo. Pelatih asal Spanyol itu menyebut kalau Ronaldo masih menunjukkan antusiasme yang luar biasa setiap kali memakai jersey negaranya. Bahkan, Martinez memberikan sebuah analogi yang keren banget nih, teman Pro 2, secara internal. Semangat Ronaldo di turnamen ke-6-nya ini terasa persis seperti dia sedang menjalani Piala Dunia untuk pertama kalinya. Irama persiapan hingga perjalanan turnamen benar-benar dilalui Ronaldo dengan intensitas tinggi, kekuatan emosional yang penuh dan

membuka ruang bagi rekan-rekan setimnya untuk mengacak-acak pertahanan musuh secara statistik teman Pro 2 maupun performa tim keseluruhan. Portugal di edisi kali ini memang masih bertumpu pada pengalaman magis sang kapten demi mengejar mimpi besar meraih gelar juara Piala Dunia pertama dalam sejarah negara mereka.

0: Nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
3: Butuhkan untuk saat gitu. Ini di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan,
2: benar-benar.
3: Ya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
2: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini
3: udah
2: gitu
3: selesai.
2: Ya.
3: Oke,
2: okay, Win.
3: Udah
2: selesai.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah tadi udah ngedengerin informasi dari Piala Dunia 2026, nanti kita bakal spill-spill lagi informasi entertainment dari informasi apapun itu, teman Pro 2, mungkin dari film, musik, atau apapun yang bakal dibagiin sama teman-teman saya siang hari ini. Ada Gita dan juga Cecil yang akan memberikan informasi dari dunia entertainment, teman Pro 2. So buat kamu, stay tune di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Aja dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Ada poin-poin penting yang buat kita itu keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
7: Yang pertama, mengembangkan potensi saya ada. Terbuat kamu tadi.
6: Oke.
7: Ya, itu yang pertama. Kenapa? Saya kan kemarin pernah kerja di petani. Jadi kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya terbang. Kenapa kamu saya tidak mengembangkan? Itu yang pertama poinnya. Lantan akan berubah pakai
6: okay.
7: Jadi dengan adanya perkembangan zaman, kita sekarang sudah pakai traktor.

13 menit bergeser dari pukul 2 waktu Indonesia Tengah, Teman Pro 2. Saatnya kita beralih ke informasi entertainment. Dan untuk membuka di informasi kali ini, Teman Pro 2, tentunya saya punya informasi menarik juga nih dari dunia musik gitu ya, dari lagu gitu, Teman Pro 2. Nah, ini saya bawa kabar atau informasi yang paling segar juga buat kalian semua pecinta musik di Kota Palu. Awal Juni 2026 kemarin, ini benar-benar jadi periode yang semarak banget bagi industri musik Indonesia, Teman Pro 2. Beragam karya baru mulai dari album penuh, single mandiri, sampai kolaborasi lintas genre yang super eksperimental bermunculan menghiasi rilisan musik tanah air di bulan ini, Teman Pro 2. Kreativitas para musisi kita lagi benar-benar menyala lewat rilisan yang segar maupun versi daur ulang yang sangat inovatif, Teman Pro 2. Nah, kita buka daftar rilisan terbaru dari 4 solois wanita kebanggaan Indonesia di segmen pertama ini. Yang pertama, Teman Pro 2, ada solois Nyantrik Danila Riyadi yang ini akhirnya merilis album penuh keempat bertajuk Chandra Mawa, Teman Pro 2. Setelah 4 tahun lamanya sejak album Pop Sebelai, album berisi 8 lagu ini akhirnya mengangkat kisah personal tentang perjalanan berdamai dengan luka dan ketakutan di masa lalu. Nama Chandra Mawa sendiri, Teman Pro 2, diambil dari bahasa Jawa yang berarti hitam dan putih. Sebuah filosofi yang menggambarkan kontras pengalaman hidup, melepaskan serta menerima dengan ikhlas, Teman Pro 2. Dan gak mau kalah dengan Danila Riyadi, Teman Pro 2, Gea Indrawari juga merilis resmi album penuh bertajuk Rasi Bintang pada 5 Juni 2026 kemarin. Melalui label miliknya sendiri, menandai langkah independen yang sangat penting dalam karirnya. Salah satu lagu yang menonjol di album ini adalah Daun-Daun yang menggunakan metafora alam tentang cinta dan kesetiaan. Serta ada lagu Seribu Kali yang menegaskan keahlian merajut sebuah karya yang utuh nih, Teman Pro 2. Rilisan album seru lainnya datang dari Naura Ayu lewat album Cerita Penuh Cahaya yang rilis sebelum Gea Indrawari di tanggal 4 Juni 2026. Proses pengerjaannya gak main-main, Teman Pro 2, karena ini Naura melibatkan latihan vokal hingga koreografi intensif. Album ini dibuka oleh lagu berjudul Sama yang bermakna pesan harapan serta lagu Terima Kasih yang mengajak kita menghargai momen sederhana. Nah, menutup di informasi kali ini, Teman Pro 2, ada Rimar Kalista yang juga merilis single terbaru Lost in Goodbye pada 5 Juni 2026. Ini mengambil jalur sebagai musisi independen dengan eksplorasi pop kontemporer yang lebih matang, Teman Pro 2. Rimar berkolaborasi dengan Alan Anderson dan Anggia Anggun untuk membawakan lagu yang bercerita tentang betapa sulitnya melupakan masa lalu meskipun raga sudah berusaha melangkah maju, Teman Pro 2. Keren-keren banget nih para single-single wanita kita di Indonesia, Teman Pro 2, udah ngeluarin album single gitu ya, Teman Pro 2. Nanti di segmen berikutnya saya bakal ngasih informasi masih yang sama, Teman Pro 2, ada beberapa solois dan juga ada kolaborasi lintas, apa ya, bukan lintas ini, Teman Pro 2, ada kolaborasi antara solois dan juga DJ, Teman Pro 2. Langsung nanti, Teman Pro 2, buat kamu stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan saya masih ngajakin kalian untuk membahas sebuah proyek nih, teman Pro 2, atau beberapa single atau beberapa solois gitu yang akhirnya merilis single terbarunya dan juga album di bulan Juni ini, teman Pro 2. Berikutnya teman Pro 2, kita bahas proyek kolaborasi Ciamik dan rilisan bernuansa baru yang gak kalah pecah juga nih teman Pro 2. Ada pentolan Ran, Rai Putra yang berkolaborasi dengan Farar Hilal lewat lagu berjudul God yang rilis Juni 2026. Lagu ini sendiri memadukan energi rap khas Rai dengan vokal pop viral yang dikemas penuh percaya diri, menghadirkan warna baru yang segar sekaligus menunjukkan potensi sinergi lintas generasi yang lumayan apik nih teman Pro 2. Kejutan lainnya datang dari Wisnu Santika yang merilis lagu Aku Harus Pergi pada 3 Juni kemarin bareng sama Ari Lesmana. Yang kata Ari Lesmana sesi potret tahu kan teman Pro 2. Nah, itu dia teman Pro 2. Berbeda dari rilisan Wisnu biasanya, karya kali ini membawa sisi musikal yang jauh lebih personal dan emosional, mengisahkan keputusan berat untuk meninggalkan hubungan yang penuh luka dan kekecewaan teman Pro 2. Sentuhan elektroniknya tetap ada tapi dikemas lebih tenang biar pesan lagunya makin jelap ke hati kamu. Selanjutnya teman Pro 2, ada solois Barsena Bestandi yang merilis kembali lagu Jalan Tengah yang dulu sempat dibawa atau dipopulerkan sama Naura Ayu. Nah, versi Barsena ini hadir dengan nuansa yang lebih intim, dewasa, dan penuh perenungan lewat aransemen sederhana serta vokal hangatnya yang menggambarkan perjuangan mempertahankan hubungan di ambang perpisahan. Dan terakhir, teman Pro 2, buat kalian semua para pecinta musik indie rock, Unit Dongke resmi melepas single terbaru Lautan Bunga Warna Terang sebagai jembatan menuju album kedua mereka yang dijadwalkan hadir Agustus nanti. Dan uniknya, teman Pro 2, judul lagu ini terinspirasi langsung dari pemandangan lautan penggemar mereka saat menonton konser Dongke dan memperkuat ikatan emosional band dengan pendengarannya lewat semangat musik yang jauh lebih berwarna, teman Pro 2. Deretan rilisan sepanjang Juni 2026 ini juga lumayan membuktikan kalau warna musik Indonesia makin kaya dan juga selalu relevan bagi kita semua nih, para pendengarnya, teman Pro 2. Dan berbicara soal musik, teman Pro 2, siang hari ini ada teman-teman saya yang bakal memberikan informasi nih, teman Pro 2. Karena kan ketika kita berbicara musik ya, teman Pro 2, itu tidak berbicara soal hiburan aja nih, teman Pro 2. Tapi ada beberapa manfaat musik nih bagi kehidupan kita sehari-hari, teman Pro 2. Langsung aja saya serahkan sama Gita dan juga Sisil ya, yang siang hari ini join bareng sama saya, teman Pro 2, memberikan informasi terkait dengan manfaat musik ya untuk kehidupan sehari-hari. Langsung silakan Sisil dan juga Gita.
1: Oke, baik. Bagi banyak orang, musik menjadi teman sehari-hari yang menemani aktivitas pelajar berjalan hingga waktu bersantai dengan lebih nyaman. Kehadirannya tidak hanya mengisi suasana, tetapi juga memberi pengaruh positif yang sering terasa dalam kehidupan sehari-hari bagi banyak orang.
2: Di balik alunannya menyenangkan, musik diketahui memiliki beragam manfaat bagi kesehatan dan keseharian banyak orang saat ini. Berikut beberapa manfaat utama mendengarkan musik melansir dari berbagai sumber.
1: Baik, yang pertama, musik meningkatkan mood dan kesehatan mental. Musik punya banyak kemampuan memengaruhi emosi seseorang sehingga saat stres karena tugas pekerjaan, lagu bertempo tepat membantu menurunkan hormon. Musik juga menjadi media relaksasi efektif untuk menenangkan pikiran sekaligus memperbaiki suasana hati yang sedang terasa berantakan.
2: Poin yang kedua, membantu otak bekerja lebih optimal. Banyak orang merasa lebih produktif saat bekerja sambil mendengarkan musik karena ritme tertentu membantu menjaga fokus tetap stabil. Terutama musik instrumental bertempo konsisten dapat meningkatkan daya ingat sehingga performa otak tetap tajam menghadapi berbagai tantangan kognitif.
0: Oke, nah teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Masih ada beberapa kan yang akan kalian bagikan ya, di manfaat-manfaat mendengarkan musik. Selain hiburan, ini juga banyak manfaatnya ternyata ya. Ada mungkin tadi teman Pro 2 yang sempat kamu dengar. Jadi yang pertama kata Sisil adalah musik itu meningkatkan mood dan juga kesehatan mental. Yang berikutnya disampaikan sama Gita tadi, membantu otak bekerja lebih optimal. Tapi memang iya sih teman Pro 2. Jadi selain musik itu jadi hiburan kita, itu juga bisa meningkatkan mood dan juga kesehatan mental. Karena biasanya ada orang-orang yang kayak lagi down ya, lagi ada sunyi-sunyi, sepi gitu ya, pasti dengarnya musik gitu. Atau mungkin lagi galau, dengarnya musik. Itu kan salah satu cara untuk memperbaiki mental dan juga mood kita, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini masih ada berapa lagi nih yang bakal dibacain. 3 lagi, teman Pro 2, manfaat-manfaat dari musik itu sendiri, teman Pro 2. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: teman Pro 2, balik lagi bersama saya Cecil dan juga
1: Gita. Nah, kami akan melanjutkan informasi soal manfaat musik bagi kehidupan sehari-hari.
0: Oke, poin yang ketiga itu mendukung proses berpikir kreatif. Saat merasa buntu mencari ide, ide baru musik dapat menjadi solusi karena melodi inspirasi merangsang kreativitas otak. Musik juga membantu membuka ruang imajinasi sehingga proses memecahkan masalah dan berkarya terasa lebih lancar serta efektif jadinya.
1: Nah, poin yang keempat, musik sebagai penyemangat aktivitas. Musik dengan irama cepat dan energik jadi pilihan saat berolahraga karena membantu meningkatkan daya tahan tubuh secara signifikan. Dengan ritme yang mendukung aktivitas fisik, terasa lebih ringan sekaligus mengurangi rasa lelah sehingga olahraga menjadi lebih menyenangkan.
0: Nah, poin yang terakhir itu pengaruh baik pada jantung dan sirkulasi darah. Secara medis, musik terbukti memengaruhi ritme denyut jantung dan pernapasan sehingga tubuh merespon lebih tenang dan seimbang alami. Mendengar musik menenangkan membantu menurunkan tekanan darah sehingga membuat kerja jantung lebih relaksasi demi kesehatan jangka panjang. Pada akhirnya, musik bukan sekedar hiburan tetapi juga menjadi bagian penting yang mendukung kesehatan fisik dan mental sehari-hari.
2: Iya, ada lanjutannya lagi.
0: Ada. Dengan memilih jenis musik yang tepat, setiap orang mendapat merasakan manfaat secara maksimal untuk menjalankan aktivitas lebih seimbang. Itu aja sih, Kak.
2: Oke, itu dia teman Pro 2, informasi dari dua teman saya. Ini adalah teman-teman baru saya di Pro 2 FM Palu, teman Pro 2. Mungkin mau dikenalkan dulu dong. Ini Gita dan juga Cecil, ini dari mana gitu?
0: Hai, kami perkenalkan nama saya Elsinta, biasa dipanggil Cecil. Saya bersekolah di SMK BK Palu dan diturunkan magang di RRI Palu.
2: Oke, selanjutnya?
1: Perkenalkan, nama saya Marcelia Anggita, biasa dipanggil Gita. Asal saya dari Kulawi, Lempelero, paling tepatnya. Saya juga bersekolah di SMK Bala Keselamatan Palu dan di sini untuk menuntut ilmu atau magang di RRI Palu.
2: Oke, itu semua anak dari BK ya.
0: Iya.
2: Ini untuk magang gitu. Ada berapa bulan di sini?
0: Mungkin sekitar 3-4 bulan, Kak.
2: 3-4 bulan ya. Yeah. Waduh, lumayan lama. Cukup juga lama nih teman ya. Pro 2 untuk mereka bisa belajar di sini. Dan ini mungkin kali pertama mereka untuk siaran gitu ya. Yeah, buat benar, kalian berdua ini pengalaman pertama ya.
0: Iya,
2: untuk
0: pengalaman pertama, Kak.
2: Jadi gimana rasanya nih sebagai penyiar nih berdua nih?
0: Agak tegang sih, cuma menyenangkan.
2: Asik-asik
0: bisa berbicara secara langsung.
2: Ini adalah pengalaman orang-orang yang pasti kalau tiap pertama disuruh siaran pasti itu deh teman-teman. Agak tegang tapi menyenangkan gitu. Karena kan kita hanya memberikan informasi kepada teman-teman. Tapi ini suatu pekerjaan yang lumayan ribet juga ya. Karena kita harus memberikan informasi yang terbaru gitu. Atau mungkin informasi-informasi yang tentunya bermanfaat buat pendengar di rumah gitu. Nah, teman-teman 2 ini mereka harus pamit undur diri ya. Karena setelah ini teman-teman 2 kita bakal ngasih informasi lokal dulu. Setelah tadi ada informasi olahraga, entertainment, dan di jam 3 sore nanti kita bakal kasih informasi lokal, dan di jam 4 sore akan ada program sore ceria teman Pro 2. Biasanya kalau hari Jumat ada English Chat bareng sama teman-teman SMP Negeri 1 Palu yang bakal dipandu sama teman saya teman Pro 2 Fahruni Sadian yang nanti akan memandu program sore ceria sampai nanti di jam 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM. Teman

0: What's new in Produa? In Produa.
1: 105 FM dari Produa Palu, teman terbaik kamu. Waktunya info Produa bersama saya Iyak Maulana. Informasi pertama, teman Produa, Universitas Tadul Aku resmi membuka Pekan Seni Mahasiswa atau Peksima tahun 2026 di Gedung Media Center UNTAD kemarin. Kegiatan tersebut, teman Produa, menjadi ajang seleksi internal untuk menjaring mahasiswa berbakat untuk mewakili kampus di tingkat nasional. Sebanyak 92 mahasiswa dari 11 fakultas telah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi. Industri perfilman Indonesia kembali menghadirkan tontonan keluarga melalui film Maju Jejak Pahit Si Kembang Gula. Film produksi Panen Entertainment ini dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai tanggal 6 Agustus 2026 mendatang. Sebelumnya, teman Produa, film ini telah mencatat prestasi di berbagai festival internasional, diantaranya meraih penghargaan Best Feature Film di Moscow International Children's Film Festival. Terakhir, teman Produa, Kim Chaewon, anggota grup K-pop The Seraphim, dipastikan akan kembali menjalankan aktivitasnya mulai pekan depan. Kabar tersebut disampaikan agensi Source Music setelah kondisi kesehatannya menunjukkan perkembangan positif. Sebelumnya, teman Produa, pada Mei lalu, Kim Chaewon menghentikan sementara seluruh kegiatannya karena ia mengalami nyeri pada bagian leher dan membutuhkan pemulihan. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian info Produa bersama saya, Iyak Maulana.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Mungkin boxing kayaknya sudah umum ya?
6: Sudah umum, ya.
5: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa, jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya. 2017 pertama kali berdiri itu bertempat di Jalan Sungai Mula ceritanya. Jadi dari situ mulai berkembang. Jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik.

Sepertinya sore hari ini teman Produa tidak begitu ceria karena ya sepertinya lagi mendung teman Produa, tapi nggak tahu di sekitaran rumah kamu teman Produa apakah memang lagi mendung atau justru udah hujan nih teman Produa, atau mungkin ini di sore hari ini udah terang benderang, masih terang benderang gitu ya di sore hari ini teman Produa, tapi mau mendung, hujan ataupun terang teman Produa, kita masih akan terus memberikan informasi-informasi di ruang dengar kamu di sore hari ini. Dan seperti yang kita ketahui teman Produa, beberapa hari kemarin kita dilanda musibah gempa teman Produa dengan magnitudo 6,7 gitu ya teman Produa, tapi kita tinggalkan kesedihan itu yang udah terjadi, jangan terlalu berlarut-larut teman Produa. Nah ini berbicara soal gempa atau bencana yang kita sama-sama rasakan kemarin teman Produa, saya membawa satu kabar aksi kemanusiaan yang benar-benar juga menyentuh hati dan penuh kepedulian dari saudara-saudara kita di aparat keamanan teman Produa, khususnya buat warga yang lagi terdampak musibah di daerah tetangga kita di Kabupaten Sigi teman Produa. Jadi kepedulian mendalam ini terhadap warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi terus ditunjukkan secara nyata oleh Satuan Brimopolda Sulawesi Tengah. Tepat 3 hari pasca gempa teman Produa, yaitu pada hari Kamis 18 Juli kemarin, para personel dari Batalion A Pelopor Satbrimopolda Sulawesi Tengah turun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat membersihkan puing-puing rumah yang rusak di Desa Kamarora, Kecamatan Okilalaki, teman Produa. Dengan membawa peralatan kerja lapangan yang lengkap, para personel Baret Biru ini bersama warga bahu-membahu menyingkirkan material bangunan yang roboh, mulai dari potongan kayu, seng, hingga batu bata diangkat secara manual demi mempercepat pembersihan lingkungan, sekaligus nih teman Produa dapat membantu warga setempat untuk bisa kembali menata kehidupan mereka. Nah, hebatnya lagi nih teman Produa, Satbrimopolda Sulawesi Tengah ini gak cuma menerjunkan personil saja, mereka juga menghadirkan kendaraan khusus atau Renses Water Treatment untuk menyuplai kebutuhan air bersih yang aman bagi masyarakat terdampak. Gak ketinggalan juga fasilitas dapurnya, lapangan Brimob turun dioperasikan secara penuh guna menyiapkan dan mendistribusikan makanan siap saji yang hangat kepada warga di lokasi-lokasi pengungsian. Langkah taktis ini tentunya diambil karena di tengah keterbatasan pasca gempa, ketersediaan air bersih dan juga konsumsi adalah kebutuhan dasar mutlak gitu ya teman Produa, yang harus segera dipenuhi agar aktivitas masyarakat bisa berangsur-angsur normal kembali. Dan saat Brimopolda Sulawesi Tengah Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongre menegaskan kalau seluruh sumber daya yang dimiliki Brimob akan dikerahkan secara optimal untuk membantu masyarakat yang sedang tertimpa musibah, beliau menyampaikan kalau dalam setiap penanganan bencana Brimob tidak hanya menerjunkan personel tetapi juga kemampuan taktis teman Produa. Dan ini nanti kita teman Produa, saya akan jeda dulu, nanti kita bakal sama-sama menantikan azan ibadah sholat zuhur untuk sholat asar teman Produa untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

0: dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
0: Pintar anak Mama.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, Mama, dan Papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena Mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau Mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
5: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
6: Waktu sih.
5: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA. Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
4: Keren sih, itu aku lihat juga di...
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita ke informasi terakhir teman Pro 2 di informasi lokal kali ini. Setelah tadi mungkin kita di Sigi gitu teman Pro 2, kita bergeser lagi ke Pergi Mautong. Dan ternyata juga di sana ada aksi gotong royong yang enggak kalah keren juga nih teman Pro 2. Jadi peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini juga betul-betul dimanfaatkan oleh Polres Parigi Mautong untuk menghadirkan aksi nyata yang menyentuh langsung kepentingan publik nih. Mengusung tema yang bermakna banget teman Pro 2, yaitu Polri untuk masyarakat. Polres Parigi Mautong bersama seluruh jajaran Polsek menggelar kegiatan Gerakan Indonesia Asri dengan melaksanakan aksi bersih-bersih massal di kawasan Pasar Sentral Parigi pada Jumat pagi 19 Juni 2026 hari ini teman Pro 2. Kegiatan yang sudah dimulai sejak pukul 7:30 waktu Indonesia tadi pagi ini berlangsung penuh semangat dan kebersamaan. Serunya lagi nih teman Pro 2, aksi sosial ini nggak cuma melibatkan personel internal kepolisian aja, tapi juga mendapat dukungan penuh dari para pelajar serta warga setempat yang antusias banget dengan menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan juga pastinya nyaman buat beraktivitas. Sebelum turun langsung ke lapangan, seluruh peserta terlebih dahulu mengikuti apel pengecekan personel yang dipimpin langsung oleh Kabag SDM Polres Parigi Mautong Kompol Igusti Nyoman Suwarta. Begitu apel selesai, tim gabungan ini langsung bergerak menyisir sejumlah titik di kawasan pasar untuk memungut sampah dan juga membersihkan area yang menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat tersebut. Berbagai jenis teman Pro 2 yang berserakan gitu ya berhasil dikumpulkan dan di beberapa sudut area pasar juga ditata kembali agar kelihatan lebih tertib bagi pedagang maupun pengunjung teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, kamu harus stay tune terus di 105 FM karena setelah ini di jam 4 sore nanti kita bakal sama-sama bergabung di program Sore Ceria yang bakal ngobrol seru bareng sama teman-teman dari SMP Negeri 1 Palu yang akan dipandu teman saya Fahrunisa dengan topik sore hari ini yaitu School Life Online versus Offline Class teman Pro 2. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
5: Harimau.
6: Ulat. Buaya.
4: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
7: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga, mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
2: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
1: Okay.
2: Nah, BPJS di sana pendaftaran gitu. Okay. Kan dibandingkan dengan kita ke, jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu. Mm-hmm. Sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih.
1: Sian diberikan waktu
2: 40
1: menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kariza biang saat ini belum tercover oleh BPJS. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
3: Iya. Kalau tidak salah satu makanya di Rumah Sakit Undata itu boleh di-cover BPJS tapi kalau dirujuk ke psikiater. Di Rumah Sakit Undata dan kemudian di alihkan ke kami, ke masyarakat pun bisa dengan embel-embel di cover BPJS.
1: Okay,
3: seperti
1: baik.
3: Itu.
1: Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal ya, mahal
3: iya.
1: Gitu. Tambah jiwa saya harga yang mesti dibayar.
3: Iya.
1: Gitu.
3: Kalau enggak salah dari
1: lagunya?
3: Lagu Hindia kalau enggak salah. Hashtag itulah.
1: Oke. Okay.
3: Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah gitu.
1: Okay. Terus ini jasa juga ya
3: ke klien itu cukup lama.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sepertinya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Karena tadi udah bareng-bareng gitu ya, dari jam 11 siang sampai di jam 5, hampir setengah 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Tapi tenang, setelah ini kita bakal join bareng sama RRI Pro 1 Palu, kanal informasi dan inspirasi, untuk mendengarkan rangkaian pengajian dan juga lagu-lagu islami untuk menunggu waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Tapi setelah ini juga bakal digantiin lagi sama penyiar Pro 2 lainnya, ada Nadila, yang akan menemani jaga malam kalian sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So, Uyak Maulana pamit, bye.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib pada pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah, dan sembari menanti kita akan mengikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Quran, dilanjutkan dengan tarhim dan waktu untuk dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya. Kita dengarkan lantunan surah Al-Isra ayat 1 hingga ayat 5 yang dibawakan oleh Muhammad Ridala Simpara, SPDI.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang. Sebagai penanda, tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di ibadah salat maghrib hari ini. Saya yang bertugas di Pro 1 mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati serta rekan-rekan dari Pro 2 dan Pro 4 juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan sunnah dan wajib semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa-doa yang kita panjatkan semoga segera dijabah dan diberikan yang terbaik. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami masih akan menemani Anda dengan nuansa islami. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

mulutku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi, Nabi Muhammad, utusan

Segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi di program Jaga Malam. Di sesi obrolan komunitas malam ini, teman Pro 2, di hari Jumat 19 Juni 2026. Dan di studio Pro 2 kita udah kedatangan teman-teman yang tergabung dalam komunitas yang namanya Face Painter Palu. Hai.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya? Keadaannya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Walaupun lagi was-was ya. Oke, dan menyempatkan diri bisa hadir di Pro 2 malam hari ini. Terima kasih. Kenapa sih lagi ninggalin keluarga di rumah juga gitu ya. Nah, obrolan kita malam ini ngomongin tentang komunitas mereka. Ini yang seru sekali teman Pro 2, Face Painter. Jadi ini kayaknya menarik sekali, apalagi di kalangan anak-anak ya. Mungkin boleh dijelasin dulu Face Painter ini kayak apa? Mungkin ada yang belum tahu gitu. Siapa dulu? Kita kenalan dulu satu persatu. Ada Kak Feriska Kambay.
1: Feriza.
0: Ya, sorry. Feriza Kambay. Halo. Jadi Kak Feriza ini nama usahanya Mariposa
1: Face Paint.
0: Mariposa Face Paint ya. Nah, berarti ini apa, nama usahanya sendiri gitu?
1: Iya, nama usaha sendiri.
0: Mariposa. Kayak ini ya, apa namanya?
3: Barbie.
0: Iya, kayak Barbie.
1: Iya, betul sekali. Terinspirasi dari Barbie. Film Barbie.
0: Ya. Oke, dari tahun berapa udah mulai berkecimpung di komunitas ini?
1: 2025.
0: 2020, iya, oh baru Mei. Ya.
1: Sudah 1 tahun.
0: 1 tahun. Belajarnya di mana, Kak?
1: Belajarnya itu lewat dari teman saya, Sri Mastika gitu.
0: Oke. Terus lanjutnya ada Kak Rafisya Rahma. Ya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Oh iya, tadi kalau Kak Feriza ternyata dia juga nyambinya sebagai salah satu karyawan ya.
1: Iya.
0: Di rumah makan yang besar juga, iya, di Kota Palu. Dan hari ini libur, akhirnya bisa datang ke Pro 2. Kalau Kak Rafisya Rahma, nama usahanya?
4: Nama usahanya SR Face Paint.
0: SR Face Paint,
4: yeah.
0: Oke. SR ini apa, Kak?
4: Singkatan nama, Kak.
0: Oh, apa itu?
4: Ya, Rafisya Rahma.
0: Oke. Mulai belajar Face Paint ini dari mana?
4: Kalau saya sendiri, Kak, dari tahun 2024.
0: 2024. Iya. Belajarnya dengan siapa waktu itu?
4: Belajarnya kebetulan mencoba-coba usaha-usaha, lihat FYP di TikTok, di sosial media yang lain. Kebetulan tertarik dengan face painting ini karena saya sendiri ada maksudnya kayak bakat atau bisa dibilang bakat, bisa dibilang kesukaan melukis, ya. Jadi saya tertarik untuk membuka usaha tersebut.
0: Ya. Jadi belajarnya otodidak.
4: Otodidak.
0: Dari YouTube ya?
4: Ya, dari YouTube membuat logo sampai kayak mencari tahu cet-cetnya. Kebetulan juga diajak kolaborasi sama Nico Mola Face Paint. Jadi kebetulan sekali, insyaallah.
0: Dari
4: 2024.
0: Iya. Kalau Kak Feriza dari 2025 gitu ya. Oke. Terus ada Kak Sri Rostika. Halo. Kak Sri Rostika, nama usahanya adalah
3: Nico Mola Face Painting.
0: Nico Mola Face Paint.
3: Iya, betul.
0: Diambil dari nama apa ini?
3: Dari nama kucing.
0: Oh, kucing.
3: Nama kucing saya, iya betul.
0: Oh, namanya Nico Mola.
3: Nico dan Mola, ada
0: Nico
3: dua
0: dan
3: ekor.
0: Mola.
3: Iya,
0: oke.
3: Betul.
0: Dari tahun berapa, Kak?
3: Dari tahun 2023.
0: 2023. Oh, iya, ini kayaknya lebih senior ya.
3: Iya.
0: Lebih lama. Belajar dari mana waktu itu?
3: Kebetulan karena saya ada basic menggambar di media lain, karena mau coba di media baru, selain kertas, kanvas, dan sebagainya, jadi ketemulah seni face painting ini, gitu. Jadi belajarnya otodidak juga.
0: Otodidak juga,
3: iya,
0: dari YouTube?
3: Dari YouTube, dari TikTok, dan media lainnya banyak.
0: Oh, banyak.
3: Iya, betul.
0: Berapa tahun belajarnya itu, Kak?
3: 1 atau 2 tahun.
0: Wow, 1 atau 2 tahun.
3: Iya.
0: Dan akhirnya berani untuk membuka usaha ini gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Okay. Lalu gimana ceritanya teman-teman ini bisa ketemu lalu membentuk satu komunitas?
3: Awalnya karena saya dan Feriza memang sudah teman.
0: Oh, sudah teman. Oke. Okay.
3: Karena dulu pikiranku mau ini punya partner, punya tim.
0: Oh, kirain tadi punya pacar. Punya partner. Oke. Okay.
3: Punya tim. Kebetulan merasa sendiri dengan face painting itu kayak kurang memuaskan untuk saya kan. Jadi butuh teman untuk
0: sharing,
3: berkembang bersama, berproses bersama gitu.
0: Oke. Iya. Oke, oke. Mungkin kalau tadi ada yang mungkin belum tahu apa itu face painter sendiri, mungkin boleh dijelasin nih kakak, mungkin ada yang belum tahu gitu.
3: Face painter itu sebutan untuk pelukisnya, pelukisnya sendiri ya, pelukis wajah.
0: Pelukis wajah.
3: Iya, kalau untuk seni lukis wajahnya sendiri namanya face painting. Iya betul. Jadi karena ini merupakan budaya orang luar,
0: Korea ya,
4: Cina.
0: Cina
4: sama Eropa juga.
3: Jadi kita punya visi dan misi juga selain untuk branding jasa masing-masing, kita perlu untuk edukasi juga.
0: Oh iya, edukasi karena, ini penting.
3: Karena masyarakat juga masih banyak yang belum tahu, terutama. Ada yang bertanya biasa ini pakai cat apa sih, aman nggak? Karena karena biasanya kan untuk anak-anak yang kulitnya sensitif ya, jadi selain kita perlu branding, kita juga masih perlu edukasi. Makanya saya butuh teman-teman untuk saling merangkul dalam visi dan misi kami ini.
0: Kalau nah pertanyaannya sama juga, seberapa aman di kulit ketika melukis wajah, apalagi kalau misalnya customernya itu adalah anak-anak gitu, kulit mereka kan masih sensitif gitu ya.
3: Iya betul.
0: Biasanya pakai apa itu kak?
3: Awalnya memang karena masih mencari tahu ya, mencari tahu, awalnya belum tahu juga ternyata ada cat khususnya. Kebetulan dulu di online shop itu sudah ternyata sudah ada, cuma kita belum tahu.
0: Jadi kita waktu itu belum pakai itu.
3: Iya, belum pakai itu, tapi untuk latihan untuk diri sendiri.
0: Oh, gitu. Iya. Pernah alergi berarti ya, Kak. Terus akhirnya
3: saat ketemu dengan chat face painting-nya langsung ya. Kita langsung coba aja di pertama di muka sendiri gitu, ternyata aman karena memang terverifikasi gitu dari SDA. Kita coba mengulik-ulik mencari tahu karena harus berusaha memastikan ini betul-betul aman.
0: Oke, sejauh ini aman berarti ya.
3: Betul kak.
0: Nah, setiap apakah di komunitas face painter sendiri di Palu ini ada berapa banyak nih kak? Selain bertiga ada yang lain?
1: Sejauh ini masih kita bertiga kak.
0: Oh, yang sejauh ini nih yang paling jauh ya.
1: Face painter ini di Kota Palu banyak. Cuman yang aktif itu yang masih terlihat oleh masyarakat itu masih kita bertiga.
0: Tapi kalau ada event pada keluar semua.
1: Masih kita bertiga juga.
0: Oh, masih bertiga.
1: Jadi kita buat komunitas ini untuk merangkul yang lain gitu, yang masih belum aktif, yang punya bakat yang sama seperti kita, kita rangkul bersama gitu.
0: Waduh, biar boleh ya berarti ya. Benar, biar bisa sama-sama dapat income kayak gitu. Berarti kalau mungkin kakak-kakak juga bisa buka kelas kali ya untuk ngajarin.
1: Insyaallah
4: ke depannya secepatnya kan.
3: Soalnya belakangan ini kita terhalang oleh kesibukan masing-masing
0: karena masing-masing punya aktivitas
3: betul.
0: Benar, ini aja kita buat janjian siaran kayaknya dari bulan kemarin
4: bulan
0: deh.
4: Kemarin ya.
0: Oke, by the way Kak Feriza, Mariposa, terus SR, ada Niko Mola, ini masing-masing punya apa namanya, pasti punya perbedaan, punya apa ya, bisa dibilang kalau lihat gambar yang kayak gini, ini pasti punyanya Niko Mola, kayak gitu. Ada tidak perbedaan masing-masing dari teman-teman ciri khasnya gitu? Kalau Niko Mola mungkin paling suka gambar apa gitu?
3: Kalau saya lebih ke mengangkat tema atau menu-menu desain gambar itu dari US.
0: Iya,
3: karena beda-beda negara, kadang karakter gambarnya itu ternyata beda-beda juga. Jadi saya lebih tertarik ke US gitu.
0: Kenapa? Kalau US sendiri gambarnya kayak gimana?
3: Karena detailnya itu mengundang ketertarikan tersendiri untuk saya, Kak. Okay.
0: Kalau yeah, lebih ke apa gitu, Kak? Karakter kah, bunga kah?
3: Iya, yeah, kalau di US sendiri saya perhatikan setara sudah face art. Jadi betul-betul detailnya itu seperti 3 dimensi. Iya. Yeah. Okay. Jadi memang skillnya sudah profesional sekali.
0: Oke. Okay. Yeah. Iya. Berarti kalau lihat ini gambar-gambarnya kayaknya diadopsi dari US, itu ciri khasnya Nikomola.
3: Iya, yeah, betul.
0: Kalau SR face paint sendiri? Yeah.
4: Kalau saya sendiri, Kak, biasanya lebih ke yang simple-simple. Misalnya kan biasa ada yang tidak mau yang full face begitu, jadi yang simple-simple. Jadi saya biasa pilihkan gambarnya atau tawarkan, kita menyediakan berbagai gambar, ada yang full face, ada yang simple begitu. Jadi saya lebih sering gambar yang simple, Kak. Kayak misalnya ada bunga-bunga setengah, biasa lebih banyak itu cewek-cewek yang anak remaja, dewasa, ya kebanyakan begitu.
0: Oke, itu ciri khasnya SR ya.
4: Yang simple.
0: Simple. Kalau Mariposa, wah, apakah Barbie? Ya?
1: Sebenarnya lebih suka gambar kupu-kupu.
0: Oh, kupu-kupu.
1: Ya, karena memang suka dengan kupu-kupu.
0: Harusnya makanya Tinkerbell ya.
1: Makanya namanya Mariposa karena memang suka sama kupu-kupu.
0: Oke, okay, suka sama kupu-kupu.
1: Kalau untuk desain yang suka itu sebenarnya ciri khasnya Mariposa itu lebih ke kupu-kupu.
0: Kupu-kupu. Iya. Nah, untuk harga nih sebelum kita break. Ini setiap setiap desain pasti punya kesulitan gitu ya. Terus ada yang biasa, yang simple sampai yang full, itu di harga berapa tuh, Kak? Setiap customer. Kalau Mariposa sendiri,
1: kalau untuk yang simple-simple itu, Kak, biasa start dari 25 sampai ke atas lah.
0: Oh, 25.000.
1: Iya.
0: Wow, keren ya. Kalau SR?
4: Kalau saya sendiri, Kak, karena biasa seringnya buka tiap minggu di CFD, saya pasang harga dari 25 sampai ke atas juga.
0: Oh, ada di CFD setiap hari?
4: Iya,
0: setiap minggu ya.
4: Setiap hari Minggu. Kebetulan kan libur di sekolah.
0: Wow,
4: jadi ini menyempatkan hari libur ke sana.
0: Oke, okay, mulai dari 25.000 paling mahal.
4: Paling mahal tergantung, Kak, kan kita ada kayak glitter, manik-manik, tergantung dari customernya sendiri mau pilih yang mana.
0: Paling mahal kira-kira kalau paling rumit berapa?
4: Yang paling mahal itu kalau saya sendiri kan 60.000.
0: 60.000. Wow, itu saya pikir tadi ratusan ya. Tahan berapa lama?
1: Tergantung, Kak, jenis catnya. Kan itu catnya ada dua macam, ada yang water base sama yang oil base. Kalau water base dia memang kalau kena keringat yang berlebihan dia sudah luntur.
4: Apalagi kena gesek begitu, Kak, anak-anak itu gampang sekali.
1: Jadi kalau biasa yang kita pakai untuk anak-anak itu lebih seringnya water base.
0: Water base. Oke. Okay. Kalau Nikomola berdari berapa harganya, Kak?
3: Sama juga sih, Kak, 25.000. Tapi karena saya sekarang sudah punya cat base yang waterproof, yang waterproof, yang tidak mudah luntur. Jadi karena tag luar juga agak sulit didapatkan di online shop. Jadi harganya saya pasang di atas 100.000, Kak.
0: Oh, di atas 100.000.
3: Iya, betul.
0: Okay. Tapi memang dia waterproof gitu ya.
3: Iya, waterproof.
0: Tahan sampai berapa jam gitu ya. Kayak anak-anak yang super aktif memang harus membutuhkan itu gitu.
3: Iya, betul, Kak.
4: Cocok juga buat ini, Kak, buat running.
0: Iya. Kan benar.
1: Even di outdoor begitu.
0: CFD ada juga?
3: CFD untuk sekarang saya belum, Kak, tapi sempat.
0: Okay.
3: Sekarang teman saya Rafisya.
0: Oke. Nanti kita obrolin lagi lebih jauh lagi nih, teman Prodi ini seru banget ya, komunitas-komunitas kayak gini. Jadi kalau misalnya kamu juga pintar dalam melukis, menggambar, nah mungkin bisa join sama kakak-kakak face painter Palu ini, teman Prodi. Kita break dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Sebel.
4: Sebel kenapa sih?
3: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
4: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
5: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
6: Teman terbaik.

0: Balik lagi teman Pradue di Jaga Malam, obrolan komunitas masih bareng teman-teman komunitas Face Painter di Kota Palu nih teman Pradue. Ternyata mereka ini kadang kewalahan juga loh teman Pradue. Kalau misalnya ada job ngehandle seribuan orang dan mereka hanya bertiga, jadi kayaknya kamu yang punya kapasitas sama seperti mereka, punya hobi menggambar, melukis, atau bermake up, yeah, mungkin boleh ya join boleh ke kakak-kakak ini karena mereka lagi nyari tim masing-masing. Yeah, wow, ini peluang bisnis yang luar biasa, komunitas yang menjadi wadah untuk mendapatkan cuan.
1: Iya, yeah, betul kan.
0: Oke, kira-kira butuh satu orang butuh berapa tim nih? Butuh satu orang butuh berapa orang untuk jadi tim?
2: Sebenarnya nggak ada batasannya sih kak, karena rencana memang masing-masing timnya kami juga akan jadi tim komunitas. Jadi akan sering berkumpul, sharing dan sharing, belajar upgrade ya tekniknya sama-sama.
0: Tapi kalau misalnya ada yang mau join tapi saya belum maksudnya belum mahir, boleh diajar berarti ya?
2: Boleh sekali,
0: wih seru. Nah, Dilo juga pengen deh teman berdua.
1: Boleh.
0: Mohon bimbingannya Suhu. Oke, saya bacain komentar di YouTube ya. Ini ada Tio Kun. Katika menyala. Katika yang mana nih? Tika. Muhammad Dwi Febrianto, Niko Mola katanya menyala. Niko Mola cantik dan rapi, kelihatan bakatnya. SR terus dari Tio kan juga katanya SR cantik dan sederhana tapi elegan. Terus ada lagi PPC, Niko Mola ex Jenami yang paling kanan senior berarti ya. Oke, terus Andi Salsabila, halo Kak, titip salam buat Kak Puja.
3: Yang di tengah.
0: Yang di tengah.
3: Biasa dipanggil Puja, Kak.
0: Oh iya. Ini kayaknya para penggemarnya ini ya, perang. Oke. Nah, ngomongin tentang ini ada ya GSP, katanya Kakak ada contoh gambarnya yang kupu-kupu. Berarti mariposa nih.
3: Iya.
0: Di mana contohnya? Instagram ya?
3: Iya, di Instagram.
0: Instagram. Oke. Tapi kita tadi udah janjian, nanti kita bakal ngundang kakak-kakak ini satu persatu di santai siang UMKM. Nanti di situ mereka bakal bawa alatnya dan akan memperagakan melukis ya wajah langsung live. Jadi kapan tungguin ya. Nah, balik lagi ngomongin tentang komunitas ini. Jadi biasanya kalau ingin ketemu kakak bertiga itu ada di event-event apa kak di Kota Palu?
3: Kalau saya kemarin kak, kebetulan kita kan saling handle job kayak misalnya siapa yang free, yang free itu biasa temani begitu kak. Kayak kemarin itu ada event ini kak di Swiss Bell Hotel tahun baru ya.
0: Iya,
3: tahun baru.
0: Oke.
3: Itu dari jobnya Niko Mola, jadi beliau bilang siapa yang free, jadi kebetulan saya yang free kemarin jadi temani di
0: itu,
3: tahun baru.
0: Acara apa tuh kak?
3: Pelepasan
0: tahun ya.
3: Baru.
0: Iya. Terus yang dilukis
3: ini tamu-tamunya yang anak-anaknya yang mau datang kan itu biasa kalau di Swiss Bell Hotel itu ada event begitu kayak. Yang mau makan-makan atau lihat petasan di Swiss Bell kan bagus view-nya begitu. Ya. Jadi kita di ajak kolaborasi ya.
0: Oke, karena ada tema-temanya juga ya.
3: Iya, ada tema.
0: Jadi berapa banyak waktu itu tamu yang digambar wajahnya?
3: Wah, banyak sekali kemarin lebih, itu Kak. Iya, 100 lebih.
0: Wow,
3: itu cuma berdua.
0: Wow, 100 lebih ya.
3: Iya.
2: Karena mariposa enggak bisa.
3: Iya,
2: harusnya ikut bantu.
0: Dia ada kesibukan juga.
2: Betul.
0: Oke. Apa tantangan terbesar di dalam komunitas ini?
2: waktu sih ya. Waktu ya, kita waktu. Kita kesulitan untuk menyesuaikan waktu karena masing-masing kesibukannya berbeda. Jadi untuk ketemu waktu yang pas itu sulit sekali,
0: karena masing-masing juga punya nyambi ya.
2: Iya,
0: ada yang guru, ada yang karyawan juga, teman produa. Jadi itu tadi waktunya.
2: Iya betul.
0: Tapi kalau misalnya udah ketemu sama orang-orang yang juga punya bakat yang sama, kayaknya bisa ya.
2: Iya bisa.
0: Bisa saling menghandle.
2: Iya.
0: Oke. Okay. By the way, yang menarik lagi. Nah ini tadi kakak bilang tidak harus pintar menggambar.
2: Iya betul sekali.
0: Tidak harus melukis. Tapi apa skill yang harus kita miliki agar bisa join di komunitas ini? Mungkin kakak Mariposa.
3: Yang paling utama menurut saya sih lebih ke niat belajar saja.
0: Niat belajar.
3: Karena walaupun dia pintar tapi kalau tidak ada niat belajar sama kita sih. Ya susah juga.
0: Iya sih gitu. Benar. Kalau kakaknya sendiri ada basic menggambar?
3: Kalau menggambar sih sebenarnya tidak kak, cuman memang saya anaknya suka buat kerajinan tangan. Di kamar saya itu banyak sekali stiker-stiker kupu-kupu yang saya buat sendiri dari karton gitu. Terus juga memang suka make up.
0: Okay, ya. Suka basic make up.
3: Suka buat konten.
0: Suka buat konten. Okay, seru ya. Tapi kakak by the way, kalau dalam merintis usaha ini gitu ya, dan bergabung di komunitas ini, sejauh ini ada tidak requestannya customer yang menjadi challenging sendiri? Misalnya dia minta gambar, saya mau digambar karakter Doraemon kah, Nobita kah, apa
3: banyak
0: gitu?
3: Banyak sih kak.
0: Ada?
3: Banyak.
0: Banyak sekali. Ceritain dong, ada mungkin pengalamannya?
3: Avatar.
2: Ada yang mau jadi karakter film. Avatar. Ada anak-anak yang mau jadi karakter kartun kesukaannya kayak Kuromi. Yang K-pop Hunters itu. Yang barusan kemarin belum lama. Jadi seperti itu kak.
0: Jadi dibuat kayak gitu?
2: Iya dibuat.
3: Kalau saya pribadi kan kemarin ada kayak request kak ini yang game Free Fire gitu. Kan kita tidak tahu tidak main game seperti itu. Jadi kayak boleh lihat gambarnya. Biasanya kita kalau tidak tahu kak kita minta tolong untuk searching gitu. Boleh lihatkan contohnya, jadi kita gambarkan sudah contohnya.
0: Okay. Biasanya kan ada yang mintanya cuma setengah aja.
2: Iya, ada.
0: Ada yang minta gambar full wajah?
3: Ada.
0: Ada.
3: Ya, ada. Kayak Spider-Man begitu kan? Iya.
0: Tapi berarti bayarannya beda juga ya?
3: Beda juga.
0: Iya. Karena full gitu.
3: Tergantung dari gambarnya.
2: Gambarnya sama kualitas jenis catnya.
0: Okay. Oh ternyata ada juga yang minta full ya?
3: Iya.
0: Tapi itu tantangan tidak sih kalau misalnya kakak-kakak biasanya kalau buka lapak gitu di pameran atau apa kan udah nyiapin foto-foto yang mana gitu. Tapi ada yang customer datang tapi dia di luar
2: request,
0: itu
2: ya,
0: request.
2: Ada.
0: Terus misalnya kayak tadi kakak SR bilang dia mau minta ini, terus mana gambarnya?
3: Iya.
0: Pernah tidak menemukan kesulitan? Waduh, saya tidak tahu ini.
3: Untuk sejauh ini kan itu saya jadikan tantangan kak.
0: Ya,
3: jadi kayak
0: harus buat
3: belajar.
0: Ya?
3: Jadi kita harus terlihat profesional. Bisa tidak bisa?
0: Harus bisa.
3: Dipaksa oleh keadaan. Karena kita orang taunya, oh ini bisa. Berarti bisa melukis, bisa menggambar.
0: Iya benar.
3: Pasti bisa dong.
0: Benar. Ya, wah kenapa dia tidak bisa?
3: Iya dipertanyakan ini.
0: Kalau Niko Mola, apa yang sejauh ini apa yang paling menantang dari permintaan customer?
2: Kadang ada yang mau temanya menyesuaikan tema ulang tahunnya. Kadang anaknya misalnya tema ulang tahunnya dengan dekornya itu Kuromi atau garden atau fairy. Itu agak kesulitan karena kita bukan menyesuaikan satu desain ke satu orang saja, tapi ke satu tamu undangan.
0: Waduh.
2: Iya betul kak. Jadi kita harus prepare menunya itu divariasikan lebih banyak begitu.
0: Okay, jadi itu yang kayak paketan ya.
2: Iya betul.
0: Jadi
2: kak,
0: kita siapkan ini misalnya ada 10 menu untuk berapa anak gitu. Ini butuh berapa lama kak untuk menggambar atau melukis wajah? Kalau paling sulit itu berapa lama?
2: Durasinya sendiri kalau yang simple di bawah 5 menit. Kalau yang medium, iya, kalau yang simple, iya,
0: di bawah, oh, simple,
2: di bawah 5 menit. di bawah 5 menit. Uh-huh. Kalau yang medium itu 7 menitan. Kalau yang sulit itu 10 menit ke atas, kadang 20 menit.
0: Oh, ya. 20 menit ya.
2: Apalagi yang detailnya yang lebih sulit lagi, mendekati make up art itu bisa sampai setengah jam atau 1 jam.
0: Wow. Biasanya di ada juga nih yang minta mungkin saat mereka mau lomba ya. Ada ya, juga yang kayak gitu.
2: Ada, Kak.
0: Banyak, Kak. Oke. Wow, luar biasa. Berarti kalau ingin ketemu kakak ini, kalau Kak Mariposa ada di
4: Walcott,
0: Wali Kota, tempatnya di mana?
4: Di Rumput Hijau itu pas di depan Kopi Kenangan.
0: Oke, kalau kita ke sana menandainya lihat apa tuh, Kak? Maksudnya adakah bannernya apa?
4: Enggak ada banner sih, Kak. Lebih ke ini saja. Lesehan aja, lesehan.
2: Terus box make up.
4: Jadi lebih kelihatan kayak nongki aja.
0: Nongki. Iya. Jadi di situ boleh ya. Terus di situ otomatis bayar juga.
4: Iya.
0: Oke.
4: Bayar apa ini, Kak?
0: Saat lukis.
4: Oh iya, bayar.
0: Oke. Kirain promo-promo kan. Oke, kalau Kakak SR ada di CFD setiap minggu. Di mana letaknya, Kak?
3: Kebetulan alhamdulillah sudah dapat stand tetap.
0: Udah dapat stand tetap.
3: Di depan Masjid An-Nafi, depan gedung Bapeda.
0: Oh, di situ. Udah dapat tempat yang tetap.
3: Dapat tempat tetap, jadi alhamdulillah tidak kemana-mana lagi. Okay. Tempatnya tidak pindah-pindah, kan biasa tanya, kayak ini tempatnya di mana, biasa tidak dapat. Mungkin karena banyaknya orang, jadi tidak kelihatan sudah tempatnya. Biasa juga sudah dikerumuni standnya, Kak.
0: Harus sudah tidak kenal. Memang harusnya tempatnya tetap ya, biar orang tidak bingung mencari, betul, kan.
3: Jadi kebetulan tempatnya tetap, cuman biasa lantaran banyak yang berdiri di depan stand, jadi tidak kelihatan.
0: Itu kan di situ dari jam berapa? Jam 6 ya?
3: Dari jam 6 sampai buka jalan jam 9.
0: Itu berapa banyak yang dilukis, Kak?
3: Biasa
0: setiap minggu?
3: Paling banyak itu kemarin 25 ke atas, Kak. Pokoknya 30-an.
0: Wow, ya. 30-an ya?
3: Iya, handle
0: sendiri?
3: Iya, dengan kebetulan ada partner begitu, Kak.
0: Oh.
3: Yang bangun. Jadi SR Face Painting ini sebenarnya, Kak, ini usaha calon suami.
0: Okay.
3: Jadi kebetulan beliau juga pintar melukis, menggambar, jadi biasa partner di CFD.
0: Wow.
3: Cuma sekarang lagi kerja, jadi bendel sendiri lagi.
0: Okay. Kalau Mariposa dalam satu malam dari jam berapa sampai jam berapa di sana?
4: Biasanya dari jam 8 sampai jam 11, Kak. Tergantung kalau misal weekday, weekday itu paling banyak 5
0: orang. Paling banyak 5 orang.
4: Karena memang di Walcott itu dominan orang dewasa, kayak anak-anak paling ngumpulnya di sebelah sana, di atas gitu.
0: Harusnya malam ini ada di sana ya?
4: Iya. Terus kalau untuk weekend itu paling banyak 11-12.
0: Okay, 11-12. Jadi kalau misalnya mau coba-coba di gambar wajahnya, boleh ke Walcott setiap malam ya?
4: Untuk bulan depan sudah hampir setiap malam.
0: Oh, ini belum?
4: Belum.
0: Masih
4: fleksibel.
0: Oh iya, pantas ada dan tiada dia ya. Jadi boleh dicoba CFD juga. Ini kan besok Sabtu, lusa ya, minggu.
3: Lusa kita buka lagi.
0: Okay, nanti kalau sempat boleh mampir ya, Kak?
3: Iya, boleh, Kak, silahkan.
0: Kalau Kak Niko Mola, di mana kami bisa menemukan Anda?
2: Kalau untuk saya pribadi itu lebih sering home service dengan melayani di rumah. Yang sekarang rumah itu lagi proses untuk studio, jadi studio. Soalnya sudah ada beberapa klien yang kadang minta home service atau datang langsung ke alamatku di Jalan Tanjung Pangimpuan, Pasar Mas Somba.
0: Okay, tapi bisa dipanggil ke rumah.
2: Betul, bisa.
0: Waduh, seru ya. Ini sebuah komunitas yang jelas gitu, Cie. Jelas maksud tuh sama-sama punya skill, terus saling support dan bisa menghasilkan. Tapi menurut kakak-kakak dari komunitas ini bersama-sama dirintis sama-sama, ini membawa keuntungan yang luar biasa ya.
2: Iya, betul sekali, Kak.
3: Betul
2: sekali. Oh,
0: okay. Baiklah, kalau gitu kita break dulu. Nanti kita ke sesi terakhir, teman Pro 2, tetap di Jaga Malam.

0: teman Pro 2 masih di Jaga Malam dan sesi terakhir ini teman Pro 2 kita harus selesaikan karena kita dibatasi sama waktu. Tapi Nadila punya pertanyaan dulu nih ke teman-teman. Mungkin masing-masing bisa ceritain gitu apa yang membuat teman-teman itu tertarik menekuni ini menjadi sebuah akhirnya usaha gitu dan optimis bahwa ini adalah sebuah hobi yang dibayar.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Mungkin Mariposa?
1: Awalnya ini kan awalnya belajar sama Niko Mola gitu. Karena saya berpikir oh ternyata ini bisa menghasilkan. Kan saya ini memang awalnya tidak terlalu suka dengan yang namanya melukis. Cuman karena memang dasarnya anaknya suka seni.
0: Oke.
1: Suka seni menari. Jadi

0: Thank you Nicola.
1: Kalau Kak SR sendiri kan Kak selain apa namanya ada di bidang ini juga ngajar gitu ya. Iya. Terus kenapa punya optimis untuk tetap menjalankan usaha ini, bisnis ini?
2: Ya, jadi sebenarnya saya kan awalnya dari henna.
1: Yeah.
2: Ya, henna by Rafisha ada itu kan.
1: Oh,
2: di,
1: wow.
2: Ya, jadi kita saya ada henna. Mm-hmm. Jadi saya henna dari SMP. Kebetulan teman-teman saya pintar-pintar ini henna, orang-orang Arab gitu kan. Ya, jadi saya belajar kemudian karena suka melukis juga, suka menggambar. Jadi awalnya dari henna, oh ini menghasilkan gitu. Kebetulan ini lihat FVP muncul face painting, kayaknya boleh ini. Jadi beli catnya, kemudian belajar. Nah diajak, alhamdulillah diajak kolaborasi sama Nicomola. Jadi tiap job itu, padahal kalau dipikirkan maksudnya belum siap 100%, tapi kalau ada job langsung dipanggil, bisa tidak bisa langsung, tapi alhamdulillah jadi terbiasa.
1: Oh,
2: jadi
1: okay.
2: Terima kasih juga Nicomola.
1: Seru. Kalau Nicomola sendiri apa nih, kan ini juga kayaknya kayak jadi ibu ya dari teman-teman yang lain.
3: Induk dari ibu.
1: Apa yang buat optimis dan juga bisa mensupport teman-teman yang ada di komunitas ini?
4: Seperti sebelumnya, karena saya bilang mau coba media gambar yang baru selain kertas dan lainnya, saya juga sebenarnya termotivasi dari perkataan beberapa orang di lingkunganku, karena lihat saya itu menggambar terus, jadi dibilang gambar terus, tidak mau menghasilkan apa-apa, tidak mau jadi apa-apa. Iya, jadi karena termotivasi dari itu, saya cari ide peluang media gambar yang baru yang sekaligus bisa menghasilkan. Begitu Kak.
1: Oke, luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman udah main ke Studio Pro 2 malam ini. Teman-teman face painter Palu, thank you. Nanti kita lanjutin lagi obrolannya di Santai Siang UMKM ya, biar kita obrolannya bisnisnya lebih dalam lagi kayak gitu. So, terima kasih Mariposa, SR dan Nicomola, sukses untuk usahanya dan komunitasnya tetap berjalan.
3: Amin.
1: Bisa bisa menggait teman-teman yang lain.
3: Amin.
1: Biar maju sama-sama. Saya bacain dulu ya, ini ada beberapa komentar lagi dari Andi Salsabila, katanya karakter anime bisa enggak Kak Rafisha? Bisa.
2: Iya, bisa. Cuma perlu waktu, misalnya seperti teman saya bilang tadi, waktunya hampir mau 1 jam.
1: Iya, yang
2: karena
1: penting
2: itu karakter.
1: Iya, yang penting masing-masing punya waktu.
2: Iya,
1: kan.
2: Waktu.
1: Terus ada Sofia katanya semangat Kakak Rafisha.
2: Iya.
1: Okay.
2: Terima kasih. Kebetulan itu sepertinya teman-teman guru saya kan.
1: Oh iya. Oke deh, terima kasih kalau gitu semuanya yang udah menyaksikan kita di channel YouTube-nya RRI Palu malam hari ini. Terima kasih buat Kak Feriza Kambai dari Mariposa Face Paint, terus ada Kak Rafisha Rahma,
3: terima kasih
1: Kak Sri Rostika juga,
3: terima kasih
1: untuk semuanya juga teman Pro 2 yang udah dengerin kita di Jaga Malam dan juga udah menyaksikan kita di channel YouTube RRI Palu. Saya Nadila, ada Kak Gina dan Kak Nisa yang bertugas malam hari ini. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Bye.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selanjutnya saya ajakin kamu bergabung bersama Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat Nasional.

Ngobrol Dua Seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, ketemu lagi kita di MLC Music Live Chat Ngobrol Dua. Dan di hari Jumat ini gue sendirian ya kan, tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburannya besok? Apa jangan-jangan besok lu masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah teman berdua, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-800-105. Dan kita balik lagi nih di MLC, dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah. Jadi acaranya Racenika dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-800-105. Atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan ada di Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke okay, teman Bro 2 masih di MLC Music Live Chat masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
1: Halo semuanya. Wih. Halo Kak.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Sehat-sehat dong, baik puji Tuhan.
0: Wah gokil. Gimana besok udah weekend? Gimana lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: weekend di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya aku olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Masih pagi lah. Oke.
1: Okay. Ya sarapan sedikit. Terus mungkin jam 9:30, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke. Okay. Olahraganya lari atau gym?
1: Gym.
0: Oke. Okay.
1: Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
0: Enak
1: weekend-nya.
0: Ya? Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhannya aku baru selesai syuting film Kak kemarin. Selama sebulan ya paling. Wow. Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah
1: film pertama debut.
0: Wah,
1: film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih Kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan maksudnya kayak.
0: Oh.
1: Ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita enggak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
0: Oh iya. Soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu enggak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
1: Iya, well managed banget.
0: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh, dan relate enggak sama lu? Lu tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
1: Aku orang Batak aslinya Kak, okay. Cuman aku juga benar-benar belum pulang kampung.
0: Belum pernah ke Batak? Iya. Belum pernah ke Medan?
1: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian. Lihat kampung.
0: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya,
0: serius.
1: Gitu.
0: Shout out ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway, ya tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin yeah. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
1: Iya. Yeah.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: 41.
0: Gue itu lo nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan yeah, terbaru yeah. Tuh. Itu yeah. Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi. Lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
0: Wah seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
1: Yes.
0: Berarti 29 Mei baru aja rilis. Tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober Kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu itu kan lumayan text time tuh setahun kan berarti kan udah dari tahun lalu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru banget nih sama Bro 2. Anyway nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu tapi sama Bro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau enggak salah, single pertama lu tuh Amit-amit ya? Amit-amit ya.
1: Iya, betul. Benar, Amit-amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, harus gitu itu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya, sampai kita gak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lu dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya nulis bukan aku, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu, lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong.
0: Okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode. Nah, ke dianya langsung.
1: Iya. Ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gue bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah. Teman
1: sayapnya, nah gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, yeah, tapi kan nggak langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Ngasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin? Lu udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada. Tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media.
0: Uh-huh.
1: Yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, yeah, gitu. Orang. Atau enggak. Cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik
0: itu juga bisa jadi. Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari ya? Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang gak terlalu berat.
0: Oke. Ini teman Pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia. Axelo, Mana Sayapnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT. What do you think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada bener-benernya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya. Yeah. Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang.
0: Ya iya sih, daripada ya, dinyatakan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya benar juga, karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke. Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah panjang
0: banget. Gak apa, ini kita punya waktu, nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, okay, atau menjaga dan segala macam itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Cukup aman jawabannya.
1: Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih, iya.
1: Jadi berubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar.
1: Benar kan?
0: Jadi gitu, dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Sepakat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau
1: iya,
0: di klipnya yang lain dari pandangan
1: iya,
0: lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lo gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Nah. Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Oh enggak, enggak jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Di 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Menarik. Oke, lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Akhirnya
1: kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
0: Iya.
1: Abis itu gak bisa lanjut as pacar, yaudah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Iya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Dari kecil.
1: Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah susah dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurutku enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Pertama, terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa karena, sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi jadi ya pengen berhenti ya.
1: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya.
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Hampir nggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya.
0: Masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think? Dari lagu Mana Sayapnya?
1: Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya. Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia.
0: Jadi itu lagu harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya?
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu? Karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia WDYT dari Axel. Oke, nanti kita bakal seru-seruan lagi sama Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Bro 2 FM Seluruh Indonesia, masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat sama Bro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mam Bro 2 di seluruh Indonesia, apa nih Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak, semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh, ya. Di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Avoy. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan album ya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas sudah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Bro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axel mau cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2. Setelah tadi kita udah join ke Pro 2 RRI di Jakarta, sekarang waktunya kita untuk kembali lagi ke Pro 2 RRI Palu ya, untuk beberapa informasi teman Pro 2 yang akan saya bagikan untuk kamu di malam hari ini. Tapi pengen ngucapin dulu selamat bergabung buat yang baru aja bergabung teman Pro 2. Dan mungkin bisa berbagi informasi malam ini lagi ngapain sih teman Pro 2? Apakah masih ada yang tidur di ruang tamu ya? Masih was-was teman Pro 2? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, lindungan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya teman Pro 2. Amin. Dan malam ini saya akan temenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah until 12 o'clock ya. Okay, dan banyak informasi yang bakal saya bagikan untuk kamu. Salah satunya adalah ini mengenai Asian Pop yang menjadi kategori baru di Grammy Award 2027 teman berdua. Wow. Jadi K-pop ini semakin mendunia ya kan, semakin tidak bisa dipandang sebelah mata begitu. Jadi dimulai edisi 2027, ajang musik paling bergengsi di dunia bakal punya 5 kategori baru, termasuk satu kategori khusus buat Best Asian Pop Music Performance yang membuka panggung lebih luas K-pop, J-pop, C-pop dan skena pop Asia lainnya. Recording Academy menyebut perubahan ini sebagai upaya untuk membuat lebih mencerminkan landscape musik saat ini begitu ya. Dan juga teman Pro 2, rangkaian acara Grammy Awards ke-69 akan mencapai puncaknya pada hari Minggu 7 Februari 2027, sedangkan untuk nomination announcement akan dilaksanakan 16 November 2026 teman Pro 2. Jadi tidak sabar dong sama line up nominasinya nanti ya teman Pro 2. Wow, jadi banyak K-pop yang tentunya juga bisa masuk dalam kategori nominasi di Grammy Awards teman Pro 2. Cukup tak?

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu, sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Delapan tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsi kita pada bangsa. Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045 saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan ke depannya?
2: Ya, semoga penjualan makin laris lah.
1: Oke.
2: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
1: Oke, ini sambal cumi Mama
2: Rania.
1: Rania ya. Oke. Nah, ini sudah berapa lama Mas Iqbal?
2: Kalau untuk pembuat
1: produknya nih.
2: Produknya ya, kita kan masih produk rumahan.
1: Iya, betul.
2: Mungkin sekitar setahunan lah.
1: Setahunan ya?
2: Iya.
1: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin?
2: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus. Jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati gitu, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
6: Loh, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
5: Aku itu salah buru-buru loh, Mbak.
6: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
5: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh,
6: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
7: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
6: Ini loh, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
5: Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh, malah diganggu.
6: Wong dodolan ora iso ngalah.
7: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
6: Ya terus aku harus jualan di mana loh?
8: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 kita ke Agnes Mo yang menjadi pengisi suara film animasi Groove Tales bersama dengan Ansel Elgort dan juga Hailey Bailey, teman Pro 2. Jadi penyanyi Agnes Mo ini menjadi pengisi suara dalam film animasi Groove Tales yang diproduksi oleh Imprint Entertainment bersama deretan nama besar lainnya seperti Ansel Elgort, Hailey Bailey, Ludacris, dan Alan Richon ya. Film ini mengisahkan seekor tikus muda yang penuh semangat dan bercita-cita menjadi penari terkenal dunia, dan saat ini Groove Tales masih dalam tahap produksi. Dan kira-kira siapa nih di antara kamu yang sudah tidak sabar melihat proyek terbarunya Kakak Agnes Mo? Saya ya salah satunya. Yeah.

0: kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produ FM.
1: Yang apa aja yang sudah dijual sekarang? Produk-produknya apa saja?
2: Pertama, produk unggulan saya Bagea, ada 7 varian.
1: Bagea.
2: Kenari, kopi, ya, coklat kenari, coklat mente, kopi, kelor, kacang, keju.
1: Oke, Bagea ya.
2: Ya, ada juga produk kue kering. Kue kering, bawang goreng, bajabu, sambal roa, coconut oil, dan keripik. Ada juga produk ini kelapis.
1: Iya, boleh dilihatkan ke ini ya kamera. Ini apa?
2: Kelapis. Ini produk kelapis, ini olahan limbah kelapa.
1: Oke.
2: Yeah. Ini juga produk unggulan kami. Kemudian ini Bagea
1: coklat kenari ya.
2: Kenari. Ini Bagea kopi. Ini asli dari kopi ya.
1: Oke, dari kopi dibuat.
2: Ya, ini dari kopi, asli kopi. Ini coklat mente.
1: Coklat mente. Yang paling banyak, paling laku tuh yang mana tuh?
2: Ini. Bestseller ini, sama ini kelor juga, karena ini khas.
1: Bestseller. Bestseller yang mana?
2: Ini sama ini.
1: Oh, wow. Nanti mudah-mudahan bisa hadir di studio Pro 2 ya, biar kita bisa lihat langsung gitu ya.
2: Iya, insya Allah Bu.
1: Oke, itu harganya kisaran berapa?
2: 25 satu dos. 25. Ini kemasannya ada 3 macam kemasan. Yang topless tabu kayak gini, ini 60.
1: Oh, 60 ribu.
2: Ya. Ada untuk toples besar, untuk kalau hari raya besar, kayak lebaran, Natal, itu ada ya ada, cuma nggak ada di, nggak ada anunya apa, baru kita bikin meja begini. Wow. Ini ukuran toples besar.
1: Itu berapaan biasanya dijual?
2: Ini 120 dan kalau yang warna coklat 160.
1: Yang paling banyak di order yang mana untuk oleh-oleh ini Bu?
2: Ini. Kali ini kalau sudah rasa Bu pasti balik lagi.
1: Pasti balik lagi ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, teman Pro 2 bisa juga tanya-tanya di line WhatsAppnya Pro 2 0811 456 03 105. Sekali lagi 0811 456 03 105. Kita akan kembali sesaat lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan selanjutnya kita ke informasi selanjutnya. Ini mengenai survei teman Pro 2, ada 69% perempuan ternyata masih kesulitan menemukan shade foundation yang tepat. Ya, saya salah satunya ya, masih dalam pencarian. Kira-kira yang cocok yang mana nih? Oke, jadi survei yang dilakukan perusahaan riset pasar global Ipsos pada 2020 menemukan bahwa 69% perempuan itu kesulitan menemukan shade foundation yang sesuai dengan warna kulit. Dalam survei yang sama, 54% responden mengaku pernah membeli lebih dari satu produk karena ragu terhadap pilih shade saat membeli foundation gitu ya. Dan menurut makeup artist Nakiara kepada Kumparan Woman, teman Pro 2, salah satu penyebabnya adalah masih banyak orang memilih foundation yang lebih terang dari warna kulit aslinya. Dan untuk mendapatkan shade yang tepat, hindari melakukan swatch di area tangan, sebab warna kulit tangan tidak selalu sama dengan warna kulit wajah. Iya, benar. Dan aplikasikan langsung foundation pada area wajah atau garis rahang ya. Setelah itu ratakan dan diamkan sekitar 30 menit sebelum menentukan kecocokan shade. Tapi biasanya di tempat store makeup ya, toko makeup, kita itu seperti terburu-buru saat berbelanja. Harusnya karyawannya juga bisa memandu kita gitu ya, dan memberikan waktu yang sedikit longgar saat kita memilih foundation. Atau mungkin kita boleh menikmati waktu kita lebih luas, lebih lama untuk menentukan shade yang kita pilih. Nah, langkah ini penting karena beberapa foundation itu bisa berubah warna karena proses oksidasi. Shade yang terlihat cocok saat pertama diaplikasikan belum tentu tetap sama setelah berinteraksi dengan minyak alami kulit dan juga udara ya, teman berdua. Gimana? Mudah-mudahan kamu sudah menemukan jalan tengah alias foundation yang cocok dengan shade wajah kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
2: Duh, bentar Lin, kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
1: Tahan bentar lah, apa Din? Gimana sih kamu?
2: Ya, tiap Senin juga upacara Lin.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Penting tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu bukan hanya sih, olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
6: Oke. Okay.
5: Kita nggak bisa olahraga secara
6: maksimal.
5: Intinya tidur yang cukup dulu
6: tidur
5: setelah itu.
6: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King self reward ya.
7: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga,
6: disalahartikan ya, dikit-dikit lagi jadi mental lagi.
7: Iya itu, makanya karena biasanya kan sudah berlebihan.
6: Berlebihan ya, oke.
7: Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi seperti itu.
5: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya,
6: ya.
5: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
6: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
5: berlebihan
6: itu baru masalah, gitu
5: masalah.
6: Ya.
5: Bisa
6: masukkan obat untuk cepat tidur ya.
5: Betul. Ya, nah okay. Satu juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya. Padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
6: masalahnya
5: yang,
6: di
5: itu yang bikin kecanduan, tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber
6: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
5: Betul.
6: Gitu. Mungkin lebih ke mindset juga.
7: Mindset.
6: Okay. CEO dari Bincang Psikolog. Stres anak muda yang sering mengalami stres.
7: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin guys sering membanding-bandingkan.
6: Betul.
7: Sosial lebih dari dia dan gitu. Jadi cenderung memaksakan dan stres.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

masih dari 105 FM Mareri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita kayak informasi mengenai langkah yang tepat untuk mengatasi trauma pasca bencana, teman Pro 2, yang mungkin banyak kita rasakan saat ini. Bencana, baik itu bencana alam maupun yang terjadi akibat kecerobohan manusia, pasti akan meninggalkan dampak emosional yang besar ya bagi para korbannya. Meski seseorang bisa saja tidak mengalami cedera fisik yang serius, reaksi emosional akibat trauma ini bisa menyebabkan efek samping serius jika tidak ditangani dengan baik. Maka dari itu, bagi mereka yang menjadi korban bencana, memahami respon terhadap peristiwa yang menyedihkan dapat membantu mereka mengatasi perasaan, pikiran, dan perilaku secara efektif ya, serta membantu mereka dalam proses pemulihan. Jadi setelah bencana, orang sering merasa heran, bingung, atau tidak dapat mencerna informasi yang menyedihkan. Dan begitu reaksi awal ini mereda, biasanya mereka dapat mengalami berbagai pikiran dan perilaku. Ada beberapa tanggapan umum yang bisa terjadi pada seseorang usai selamat dari bencana, seperti perasaan yang intens atau tak terduga. Korban bencana mungkin akan merasa cemas, gugup, kewalahan, atau sedih yang mendalam. Dan mereka juga mungkin merasa lebih mudah tersinggung atau murung dari biasanya. Lalu ada perubahan pola pikir dan perilaku juga. Jadi korban bencana mungkin akan terbayang peristiwa itu dengan jelas. Ingatan ini dapat terjadi tanpa alasan yang jelas, teman Pro 2, dan dapat menyebabkan reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat atau berkeringat, mungkin sulit untuk berkonsentrasi atau membuat keputusan, pola tidur dan makan juga dapat terganggu. Beberapa orang mungkin makan berlebihan dan terlalu banyak tidur, sementara yang lain mengalami kurang tidur dan kehilangan nafsu makan, begitu ya. Dan korban bencana atau penyintas ya, itu akan sensitif terhadap lingkungan. Suara sirine, suara keras, bau terbakar, atau kondisi lingkungan lainnya dapat merangsang ingatan akan bencana yang menimbulkan kecemasan yang meningkat. Pemicu ini mungkin disertai dengan ketakutan bahwa peristiwa yang membuat stres akan terulang kembali.

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.
3: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Siap ya, pilih menabung di bank atau investasi reksadana?
2: Menabung.
3: Apa? Menabung juga sih.
1: Menabung, oke. Okay. Ya. Dua-duanya jawab, lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
3: Bisa mengatur uang.
1: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
3: E-wallet.
1: Lebih susah menurut kamu yang mana, menabung atau menahan keinginan belanja?
3: Menahan keinginan belanja.
1: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
2: Top up tabungan darurat.
1: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
3: Lunasi, Kak.
1: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
3: Cara menabung.
1: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
3: Kecerdasan finansial.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro2 FM.

Nyawa dan harapan dari Raisa, teman berdua, salah satu reaksi umum manusia terhadap bencana ya teman berdua adalah perasaan intens yang tak terduga begitu, lalu perubahan pola pikir dan perilaku dan sensitivitas terhadap lingkungan serta ketegangan pada hubungan interpersonal. Jadi usai bencana, konflik akan meningkat seperti perselisihan yang lebih sering dengan anggota keluarga dan rekan kerja. Korban bencana mungkin juga menjadi penyendiri, terisolasi atau meninggalkan aktivitas sosial yang biasa dia lakukan begitu ya. Untuk gejala fisik yang berhubungan dengan stres, sakit kepala, mual, dan nyeri dada itu dapat terjadi dan memerlukan perawatan medis. Kondisi medis yang sudah ada sebelumnya juga dapat mempengaruhi si stres terkait bencana. Jadi teman berdua, kalau kamu atau orang terdekatmu menunjukkan gejala seperti yang tadi, ya kamu bisa membantunya dengan cara mengajaknya berdiskusi dengan psikolog atau ke tenaga profesional begitu ya. Nah, cara mengatasi trauma setelah bencana, jadi untungnya penelitian menunjukkan kebanyakan orang cukup tangguh dan dari waktu ke waktu dan mampu bangkit kembali dari peristiwa traumatis. Orang biasanya mengalami stres ya segera setelah bencana, tetapi dalam beberapa bulan kebanyakan orang itu dapat kembali berfungsi seperti yang mereka lakukan sebelum bencana. Ada sejumlah langkah yang dapat kamu lakukan untuk membangun kesejahteraan emosional dan mendapatkan rasa kendali setelah bencana. Caranya akan saya bagikan untuk kamu sesaat lagi, tetap di Jaga Malam.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Dia selamat, tapi dia cacat seumur hidup. Karena ingatan itu membekas selamanya. Cara berikutnya yang bisa dilakukan teman berdua untuk membangun kesejahteraan emosional dan mendapatkan rasa kendali setelah bencana, yang saya kutip dari laman Halodoc, adalah memberi waktu untuk menyesuaikan diri. Masa-masa setelah bencana bisa menjadi momen yang sangat sulit dalam hidup. Biarkan dirimu meratapi kehilangan yang kamu alami dan cobalah bersabar dengan perubahan kondisi emosional itu. Lalu minta dukungan. Ini penting untuk meminta dukungan dari orang yang mau mendengarkan ya, dan berempati dengan situasi yang kamu alami. Dukungan sosial itu adalah komponen kunci untuk pemulihan setelah bencana. Keluarga dan teman bisa menjadi sumber yang penting, dan kamu juga dapat menemukan dukungan dan kesamaan dari mereka yang juga selamat dari bencana. Lalu komunikasikan pengalamanmu teman berdua. Ekspresikan apa yang kamu rasakan dengan cara apapun yang kamu rasa itu nyaman. Misalnya seperti berbicara dengan keluarga atau teman dekat, membuat buku harian, atau terlibat dalam aktivitas kreatif begitu ya. Lalu kamu bisa bergabung dengan kelompok pendukung. Temukan kelompok pendukung yang dipimpin oleh para profesional yang terlatih teman berdua dan berpengalaman. Kelompok dukungan ini sering tersedia untuk para korban bencana, dan diskusi kelompok yang dapat membantumu menyadari bahwa kamu tidak sendirian begitu ya. Lalu terapkan gaya hidup sehat untuk mencegah stres. Makan makanan dengan bergizi yang seimbang dan perbanyak istirahat ya. Kalau kamu terus-menerus mengalami kesulitan tidur, kamu mungkin bisa menemukan beberapa bantuan melalui teknik relaksasi. Hindari alkohol dan obat-obatan karena dapat menjadi pengalihan yang berbahaya. Lalu yang terakhir adalah lakukan kembali rutinitas harian. Kamu bisa melakukan beberapa hal seperti tidur dan bangun dengan siklus yang teratur, atau mengikuti program olahraga. Bangun beberapa rutinitas positif untuk mendapatkan sesuatu untuk dinanti selama masa sulit ini. Seperti melakukan hobi, berjalan di taman, atau membaca buku yang bagus teman berdua.

teman berdua, sebelum saya pamit dari program Jaga Malam malam hari ini, ada satu kutipan untuk kamu teman berdua. Palu telah mengajarkan kita arti keteguhan di balik luka, kehilangan, dan air mata. Tumbuh kekuatan yang luar biasa dari hati para penyintas teman berdua. Setiap langkah yang diambil hari ini, itu adalah bukti bahwa harapan masih hidup. Tidak mudah melewati masa-masa sulit ini teman berdua. Namun semangat untuk bangkit dan saling menguatkan telah membawa Palu terus melangkah maju. Tetaplah percaya teman berdua bahwa setelah badai akan selalu ada langit yang cerah. Dan terima kasih kepada seluruh penyintas yang telah menunjukkan keberanian, ketabahan, dan semangat pantang menyerah. Palu kuat, Palu bangkit, Palu terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustadz bersama Kakak Ustadz Irwan Sandi. Sudah menjadi ketetapan dari Allah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Pohon-pohon, rumput-rumput, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Begitu juga dengan binatang-binatang. Apakah dia binatang melata, binatang reptil, binatang menyusui, binatang berkaki dua, binatang berkaki empat, apakah yang hidupnya di air, di darat maupun di udara, semua akan mati bila waktunya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama halnya manusia, apakah dia balita, baru lahir, ataupun yang sudah tua renta, apakah dia miskin atau kaya, apakah dia pejabat atau orang biasa, apakah dia sakit ataupun sehat, apakah dia dari kalangan orang yang berada ataupun orang yang tiada, maka jika sampai kontraknya di dunia, ia pun akan meninggalkannya. Tak terkecuali para malaikat, Jibril, Mikail, Israfil alaihimussalam, bahkan malaikat pencabut nyawa sekalipun akan mengalami yang namanya kematian. Sebab mati itu pasti, dia tidak bisa dihindari darinya. Ia tidak dapat dimajukan apalagi dimundurkan, walau hanya satu detik saja. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, maka ketika ajal sudah menghampiri, maka semua akan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 26-27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya semua yang ada di bumi ini pasti akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetaplah kekal. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian adalah garis finis perjalanan kehidupan dunia dan merupakan garis awal kehidupan alam akhirat. Dengan kematian, maka seluruh rangkaian kenikmatan dunia akan terputus. Sebab setelah kematian, kita hanya akan merasakan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah kenikmatan yang agung, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemungkinan yang kedua, siksaan yang sangat pedih, yaitu neraka jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabatku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidakkah kita pernah berpikir bahwa Allah menciptakan sesuatu itu dengan seadil-adilnya? Jikalau Allah menciptakan siang, maka tentu ada malam. Jikalau Allah menciptakan bahagia, maka lawannya adalah sedih. Kaya lawannya adalah orang yang berkecukupan. Panas lawannya dingin, tua lawannya muda, sehat lawannya sakit, bahkan hidup pasti lawannya adalah mati. Maka jika Allah menciptakan semua dengan seadil-adilnya, tentulah setelah kematian akan ada balasan yang diberikan kepada kita setelah mati, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa allazi yuhyi wa yumiit wa lahu ikhtilafu al-laili wan nahar afala ta'qilun. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dia yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kalian mengerti? Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 80. Sahabatku, kematian tidak dapat dicegah oleh petugas penjaga pintu, tidak pula bisa dicegah oleh seorang bodyguard sekalipun, tidak bisa dihalangi oleh harta benda, anak dan kawan ataupun keluarga, bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa lolos dari yang namanya kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kata Allah, maka kematian akan menjemput kalian, kendati pun kalian berada dalam benteng yang kokoh. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 78. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentulah dari seluruh kebahagiaan dan seluruh keuntungan dan seluruh kemenangan kita adalah pada persiapan menyambut datangnya kematian. Sebab kematian adalah pintu pertama menuju surganya atau nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan persiapan menyambut datangnya kematian adalah tentu dengan memantapkan tauhid kepada penguasa alam semesta, kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan beribadah semata-mata hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 31 yang berbunyi, In tajtanibu kabairu ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Maka jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan yang mulia, mati dalam keadaan yang baik. bukan dalam keadaan suhul khotimah, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan celaka. Summa na'udzubillah min zalik. Sahabatku, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Billahi fisabilil haq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Kakak Ustadz setiap hari jam 5 pagi hanya di 105 RRI Pro 2 FM Palu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Tidak jadi kau bersihin.
3: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
2: Kau mau tahu? Begini
4: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: was new in Produa. In Produa.
1: ...105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Informasi pertama teman Pro 2, Wali Kota Palu Hadianto Rashid menilai besarnya potensi kuantitas lulusan luar negeri dan dari berbagai profesi merupakan aset sumber daya manusia yang sangat berharga bagi daerah. Oleh karena itu teman Pro 2, Hadianto berharap para alumni khususnya lulusan Australia bersedia mengambil peran aktif untuk membagi tips serta pengalaman mereka mengenai peluang studi luar negeri kepada kelompok remaja. Amerika Serikat berhasil lolos ke babak ke-32 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Australia dengan skor 2-0. Kemenangan ini mengukuhkan posisi tuan rumah dan menjaga peluang meraih hasil sempurna di fase grup. Dua gol tuan rumah berasal dari gol bunuh diri Cameron Burgess pada menit ke-11 dan Alex Freeman pada menit ke-43. Terakhir tahun Pro 2, Festival Pesta Timuran Jaksel siap digelar pada 4 Juli 2026 di Cibis Park, Jakarta sebagai Festival Musik dan Kultur Indonesia Timur. Acara tersebut teman Pro 2 merupakan hasil kolaborasi Nadi Kreatif dan Antara Suara yang berangkat dari semangat memperkenalkan budaya Timur. Deretan special show yang akan dihadirkan antara lain Dendang Minang Timuran, Timur Jazz Rock, dan Suara Timur. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: 105 FM, Radio Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Jam 6 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kamu ngedengerin program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya di frekuensi 105 FM, Radio Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Dan di pagi hari ini teman Pro 2, tentunya kamu bakal ditemenin sama Iyek Maulana yang bakal kasih keseruan di pagi hari ini sampai nanti di santai siang, enggak santai siang ya teman Pro 2, sampai nanti jam 11 siang waktu Indonesia Tengah di program Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Dan tentunya di program Sepada kali ini saya seperti biasa bakal hadir dengan beragam informasi menarik untuk menemani waktu bersantai di weekend kali ini teman Pro 2, di hari Sabtu gitu ya. Pagi-pagi ini memang biasanya kalau weekend gitu ya, untuk teman-teman yang mungkin kemarin sibuk nih selama seminggu, sepekan gitu, dari Senin sampai Jumat sibuk, biasanya hari Sabtu ini digunain sebagai waktu untuk bersantai sih teman Pro 2. Nah, cocok banget biar waktu bersantai kamu nih makin ada isinya gitu ya teman Pro 2. Tentunya informasi yang bakal saya bagikan akan menarik buat kamu dengar gitu ya, akan bisa menjadi sebuah masukan-masukan asik sebuah inspirasi pagi juga gitu ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan gak cuman informasi aja teman Pro 2, tentunya saya juga bakal hadir dengan lagu-lagu enak yang bakal menemani pagi hari kamu teman Pro 2. Dan juga kamu boleh join bareng sama saya di pagi hari ini teman Pro 2, mau request lagu, salam-salam, apapun deh teman Pro 2, silakan di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau kamu bisa DM Instagram di @pro2palu. Dan juga boleh banget kalau kamu sekarang mungkin lagi dengerin di RR Digital, di live chat kita itu akan terbuka lebar buat kamu yang mungkin pengen request, pengen kirim salam, atau pengen mau nyapa saya di pagi hari ini teman Pro 2. Silahkan, saya tungguin teman Pro 2 di pagi hari ini. Oke. Nah, untuk membuat semangatnya di pagi hari ini makin membara gitu ya, semangatnya makin berapi-api, saya punya satu lagu dari Rosa featuring MK Click teman Pro 2, ada Sinaran.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok, kok malah kamu yang buat batu?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Resiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter, belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja segeri itu, apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya, kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya. Biar aku dan kamu bisa hidup lama.
1: Iya.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills, Antartika. Menurut Earth Date, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
2: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya enggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu dan teman-teman itu bisa merespon itu.
1: Awalnya dia merasa tersinggung seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 02.
1: Semoga yang pagi ini yang baru bangun gitu ya, tidurnya nyenyak. Dan yang lagi olahraga mungkin langkahnya makin semangat. Yang lagi nyeduh kopi-kopinya semoga pas gitu ya teman-teman berdua. Gak manis, gak juga pahit gitu. Nah ini sekarang masih terjadi gempa lagi teman-teman berdua. Yes, ini sekarang masih ada gempa teman berdua. Tapi semoga tidak terjadi apa-apa gitu teman berdua. Tetap juga bisa menjadi lalu kita untuk bisa menjadi memperbaiki diri juga ke depannya teman berdua ya. Oke, teman berdua dan juga mungkin buat kamu nih yang pagi hari ini baru buka media sosial, jangan lama-lama teman berdua buka media sosialnya, karena pagi ini terlalu sayang kalau kamu lewatin dengan scroll-scroll yang gak ada ujungnya teman berdua. Sabtu pagi akhirnya datang juga, hari yang selalu punya vibes berbeda, gak secepat hari Senin, gak sesibuk hari kerja, dan gak seberisik notifikasi grup kantor atau mungkin kampus kamu teman berdua. Hari Sabtu ini tuh kayak sahabat yang datang sambil bilang, udah santai dulu, kamu hebat kok udah sampai sejauh ini teman berdua. Dan kalau sekarang kamu lagi lihat keluar jendela teman berdua, meskipun tadi kita udah pagi ini udah mulai disambut dengan gempa gitu teman berdua, tapi saya pun sedikit terdistraksi tadi teman berdua, lumayan kencang juga gempanya. Tapi juga kalau kalian melihat jendela sekarang teman berdua, langit Kota Palu ini udah perlahan mulai cerah teman berdua, matahari udah mulai naik, sinarnya udah mulai menyapa nih teman berdua. Udara juga di pagi hari ini masih terasa segar, dan suasana seperti ini selalu punya cara tersendiri untuk mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan baru teman berdua. Dan mungkin juga gempa tadi itu adalah menjadi pengingat juga buat kita untuk terus berbuat baik gitu ya teman berdua, untuk memperbaiki diri lebih baik lagi teman berdua. Mungkin begini juga agak gak berjalan sempurna, mungkin ada target yang belum tercapai, mungkin ada rencana kamu juga yang belum selesai sesuai harapan gitu teman berdua, atau mungkin ada hati nih yang masih sedikit capek karena banyak hal yang dipendam sendiri. Tapi dengar baik-baik teman berdua, kamu berhasil sampai di Sabtu pagi hari ini, dan itu aja udah menjadi alasan untuk selalu bersyukur. Karena memang kita terlalu sibuk mengejar tujuan berikutnya sampai lupa nih menghargai diri sendiri yang sudah berjuang sejauh ini. Padahal gak semua kemenangan harus dirayakan dengan piala atau sertifikat. Bangun pagi hari ini teman berdua itu suatu kemenangan. Masih mau mencoba lagi setelah gagal, itu juga kemenangan. Masih punya semangat untuk melanjutkan hidup meski kemarin berat, nah itu juga suatu kemenangan besar juga nih buat kita semua teman berdua. Jadi pagi hari ini jangan buru-buru membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena setiap orang sedang berlari di lintasannya masing-masing. Radio Republik.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self-reward itu bisa hal simpel. Kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self-reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
0: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Dengan di usia dini begitu ya. Yeah. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh.
4: Oke. Okay. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya Kak, sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan dini. Karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Selamat menikmati indahnya pagi hari teman Pro 2 di akhir pekan barengan sama Iyek Maulana tentunya yang siap menemani langkah awal fajar kalian yang bisa dibilang nih berenergi teman Pro 2 ya. Makin berenergi lagi ketika kamu mendengar Sepada di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, tepat di jam 6 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah teman Pro 2, pas banget nih cuaca kota Palu lagi cantik-cantiknya nih teman Pro 2, lagi segar juga nih. Jadi buat kamu yang udah standby nih pakai sepatu running dan lagi siap-siap melipir ke Fatulemo teman Pro 2 untuk berkegiatan lari gitu ya teman Pro 2. Saya punya pembahasan yang relate juga buat kalian semua yang sekarang lagi FOMO dengan lari gitu teman Pro 2 atau kegiatan running. Nah, tren lari memang lagi populer-populernya dan jadi fenomena massal yang seru banget gitu teman Pro 2 dalam beberapa tahun terakhir. Dari yang tua sampai anak skena lintas usia semuanya lagi hobi banget nih teman Pro 2 sama yang namanya lari gitu teman Pro 2, atau juga hobi pasang status space lari di media sosial. Tapi kamu sadar gak sih teman Pro 2 bahwa fenomena ini awalnya ini banyak dibilang cuma sekedar ikutan tren alias FOMO aja. Nah, jadi pagi hari ini teman Pro 2 saya akan ngasih informasi soal ini teman Pro 2. Nah, kreator konten sekaligus pelari nasional Tata Spridasari ini sempat membagikan pandangannya dalam perbincangan di Pro 3 RRI teman Pro 2 pada Jumat kemarin. Beliau ini menilai kalau tren lari yang menjamur sekarang itu memang seringkali diawali dari fenomena FOMO atau fear of missing out alias takut ketinggalan zaman nih teman Pro 2. Tapi sebenarnya menurutnya nih ini gak masalah banget teman Pro 2, karena kan FOMO-nya ini FOMO yang positif gitu. Karena memang ternyata FOMO yang satu ini memang justru membawa kita pada kebiasaan baru yang menyehatkan tubuh. Tatas menyebutkan teman Pro 2 kalau banyak banget peserta yang awalnya ini tertarik ikutan ajang lari atau race karena tergiur sama suasana atau vibes-nya yang seru dan menyenangkan. Dan dari sana akhirnya meningkatnya partisipasi dalam setiap event lari, ternyata dipengaruhi juga oleh pengalaman sosial yang positif nih teman Pro 2. Orang-orang yang akhirnya kayak tidak cuma mengejar keringat aja teman Pro 2, tapi juga dapat relasi pertemanan baru di sana, membangun motivasi kelompok serta menetapkan target pribadi yang berkelanjutan. Tata sendiri sih mengaku teman Pro 2 kalau ini dia selalu mencari vibes kebahagiaan tersendiri yang dibawa oleh setiap race. Jadi buat anak muda kota Palu nih yang mungkin sekarang lagi running gitu ya, karena tadi beberapa kali saya lihat di belakang saya ini ada anak-anak muda yang sementara lagi jogging lari gitu teman Pro 2. Dan mungkin juga buat anak-anak muda kota Palu yang sering gabung komunitas lari gitu, kalian terbukti sih ini udah membangun ekosistem olahraga yang super positif tentunya ya teman Pro 2.

0: Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting
1: overdrive. Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Terus 5 FM Radio Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini Pro 2 hadir dengan obrolan yang santai, teman Pro 2, menghadirkan kawulan ya dari Yayasan Psikolog Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kak Wulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
5: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya, Kak?
4: Iya.
5: Malas gerak. Iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu, yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
4: Yang paling simpel. Ya?
5: Iya, paling simpel, karena kalau yang susah-susah belum, jangan dulu.
4: Oke,
5: okay, yang simpel dulu. Simple. Biar bisa mulai
4: hal yang lain.
5: Iya, bisa biar mulai hal yang lebih besar seperti itu.
4: Oke, kalau
6: upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya mungkin. Harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi, pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi, itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu, tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga, rumah tangga paling penting ya Kak, tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja.
4: Betul.
6: Ya, itu menurut saya sih.
4: Jadi
6: Kak,
4: memang harus berdaya dan berdaya.
6: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingit, tapi dia cari cara begitu, bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah, walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja begitu, dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi. Dia pura-pura bawa kopi dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya. Lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah. Dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Menyambung obrolan kita tadi teman Pro 2 mengenai soal lari yang sekarang juga jadi tren anak muda gitu teman Pro 2. Nah, ini Tata salah satu konten kreator yang juga hobi dengan lari teman Pro 2 menegaskan kalau tren zaman sekarang itu udah bergeser nih teman Pro 2. Enggak melulu soal adu performa kecepatan fisik atau pace di lintasan aja teman Pro 2. Aktivitas ini juga sudah resmi bermutasi menjadi bagian dari lifestyle atau gaya hidup masyarakat modern. Makanya sekarang teman Pro 2 pelari itu dibebaskan banget buat mengekspresikan diri mereka lewat pilihan fashion olahraga yang kece, mulai dari sepatu warna-warni sampai mungkin outfit yang modis teman Pro 2. Tapi kalau kalian lihat sih teman Pro 2 selama mungkin Car Free Day itu kan biasanya ada jogging-jogging kan teman Pro 2. Liatin deh outfit-outfit teman-teman kita yang sedang run gitu teman Pro 2, pasti pada kece-kece kan teman Pro 2. Makanya ini bisa dibilang lari ini adalah salah satu tempat untuk menghidupkan lifestyle kamu teman Pro 2. Terus nih teman Pro 2, kata Tatas juga kalau lari ini bisa bikin bahagia lewat fashion yang kalau mungkin buat kalian semua nih teman Pro 2 yang merasa nih kalau di apa ya mengikuti lari itu bisa memuaskan apa fashion kalian, silakan aja nggak apa-apa teman Pro 2, asalkan makna utama untuk menjaga kesehatan tetap diutamakan dan tidak boleh dilupakan. Jangan cuma fashionnya aja yang diperbaiki dan jangan cuma fashionnya aja yang dipuasin gitu ya teman Pro 2, tapi juga memuaskan hasrat untuk selalu sehat gitu teman Pro 2. Jadi runnya harus jalan juga gitu, harus jalan beriringan sama fashionnya. Tapi teman Pro 2, dibalik ketampilan yang keren, Tatas juga tetap memberikan peringatan penting soal persiapan sebelum perlombaan lari. Latihan rutin, nutrisi seimbang, dan istirahat yang cukup wajib banget diperhatikan teman Pro 2. Dan yang paling krusial buat pelari pemula nih teman Pro 2, apalagi mungkin kamu yang stay di Kota Palu ya teman Pro 2, harus peka memahami sinyal tubuh sendiri selama beraktivitas demi mencegah resiko cedera akibat memaksakan kondisi fisik yang secara berlebihan teman Pro 2. Nah, menariknya nih fenomena FOMO hari ini, lari ini ternyata dapat lampu hijau alias dukungan penuh oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin teman Pro 2. Pak Menkes menilai fenomena FOMO ini lari ini sama sekali tidak bermasalah teman Pro 2, malah bernilai sangat positif selama mendorong masyarakat Indonesia untuk hidup lebih aktif, bergerak dan jauh lebih sehat. Mantap banget gak sih teman Pro 2? Jadi gak usah malu ya disebut pelari FOMO, yang penting badan sehat dan juga bugar teman Pro 2. Dengar ulasan soal tren lari yang sudah jadi gaya hidup anak muda dan juga ajang ekspresi diri, ini memang bikin pagi kita jadi pengen langsung ikat tali sepatu gak sih teman Pro 2?

0: sahabat pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi akan hilang. Gitu.
3: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
2: Jadi malah tidak layak konsumsi. Bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
3: Terumbu karang juga pasti akan terganggu.
2: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan amdalnya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi. Jangan di sini karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak, tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Menyambung obrolan kita, teman Pro 2 seru gitu ya, seputar tren lari yang lagi hype di kalangan anak muda Kota Palu. Ada satu hal sebenarnya yang krusial yang nggak boleh kita skip gitu, teman Pro 2. Tapi apapun itu ya, bukan cuma lari, mau kita berangkat juga kayak menggunakan kendaraan, teman Pro 2, kita harus ada yang namanya persiapan, teman Pro 2. Dan kalau untuk lari sendiri sih, teman Pro 2, yang penting banget buat kamu persiapkan gitu ya, adalah urusan keselamatan dan juga kesiapan fisik kamu. Jadi sebenarnya biarpun lari itu seru dan menyehatkan, risiko gangguan kesehatan ini ternyata tetap bisa mengintai para pelari saat berolahraga. Tapi tenang dulu teman Pro 2, lari sebenarnya bukan aktivitas yang berbahaya kok. Tenang aja, asalkan semuanya dipersiapkan dengan matang dari awal. Dan menanggapi fenomena ini, dokter spesialis kedokteran olahraga RSUI, Dr. Listia Trisnanti Mirta, ini membagikan tips medis yang penting banget buat kita pahami lewat perbincangan di Pro 3 kemarin, teman Pro 2. Nah, Dokter Listia ini menegaskan kalau maraton ini teman Pro 2 atau lari itu aman banget kalau persiapannya benar. Nah, salah satu persiapan utama yang sering diabaikan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check up sebelum kamu memutuskan untuk ikut perlombaan lari yang berat. Langkah ini sebenarnya penting teman Pro 2 untuk memastikan apakah kondisi tubuh kamu itu benar-benar siap menghadapi aktivitas fisik dengan intensitas tinggi, sekaligus memperkecil resiko terjadinya komplikasi fatal di jalur lintasan. Dan ternyata teman Pro 2, pemeriksaan tambahan ini wajib hukumnya bagi peserta yang punya faktor resiko tertentu. Dokter Listia memberikan sorotan khusus kepada kelompok usia di atas 35 tahun yang harus jauh lebih waspada sebelum mendaftar event lari. Gak cuma faktor usia teman Pro 2, para pelari yang punya riwayat kesehatan seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi teman Pro 2, diabetes, kolesterol tinggi, hingga adanya riwayat penyakit jantung di dalam keluarga, itu sebenarnya benar-benar harus ekstra hati-hati teman Pro 2. Kondisi-kondisi tersembunyi seperti inilah yang bisa sebenarnya memicu lonjakan resiko masalah kesehatan fatal saat tubuh kamu dipaksa berlari jarak jauh. Jadi teman Pro 2, screening awal itu fungsinya untuk menjawab apakah modal kondisi tubuh kamu udah sesuai dengan tuntutan aktivitas lari yang kamu mau ikuti apa belum gitu. Selain urusan latihan fisik, teman Pro 2 yang rutin di lapangan, ternyata ada faktor penentu performa pelari yang sering dianggap sepele, yaitu juga ini biasanya sering terjadi di kalangan anak muda, apalagi yang kerjaannya nongkrong pagi, siang, sore, malam, gak kenal lelah gitu ya. Pulang-pulang aduh jam 3 udah jam 4 gitu ya. Ini Dokter Listia menjelaskan kalau apa ya teman Pro 2, sebenarnya yang perlu dan wajib banget juga kamu ketahui bahwa yang harus kamu perbaiki juga adalah kualitas tidur kamu teman Pro 2. Dokter Listia ini juga mengingatkan kalau kebutuhan nutrisi, hidrasi atau kecukupan cairan dan pemulihan tubuh itu harus berjalan secara seimbang. Dan tahukah kamu teman Pro 2, istirahat itu justru menjadi bagian paling utama dari program latihan itu sendiri. Dokter Listia menjelaskan kalau proses adaptasi dan perbaikan otot tubuh kita itu justru terjadi secara optimal di saat kita sedang beristirahat atau tidur. Makanya tidur itu cukup, tidur yang cukup itu sebenarnya hukumnya wajib-wajib pakai banget teman Pro 2. Beliau juga mewanti-wanti para pelari untuk peka mengenali alarm bahaya dari tubuh sendiri. Kalau saat lari kamu udah merasa ada gejala aneh kayak nyeri di dada atau sesak nafas yang gak wajar teman Pro 2, tolong jangan dipaksa teman Pro 2, jangan keras kepala. Dokter Listia berpesan dengan tegas, jangan FOMO, semua harus dipersiapkan sesuai kondisi tubuh masing-masing. Intinya ikutan tren lari itu sebenarnya bagus banget buat kesehatan tubuh kamu, tapi jangan sampai gengsi juga nih untuk mengalahkan keselamatan diri sendiri teman Pro 2. Dan mendengar penjelasan medis dari Dokter Listia tadi, sebenarnya ini bisa bikin kita semua sadar gitu kalau olahraga yang keren itu adalah olahraga yang terukur dan aman bagi jantung kita ya teman Pro 2.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Poro penderek, saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
3: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Tapi itu gerak dampak akademi. Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
6: Oh, ini kayak kuliah ya? Oh ya, namanya akademi ya?
5: Ya, jadi ya akademi. Mm-hmm. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum, namanya Kurikulum Harmoni, dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar, dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.